0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk itu sudah mulai awal terbentuk itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
6: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
2: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
6: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
12: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
6: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengujara untuk Indonesia.
13: Terima kasih.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan, dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami di Prosetor Arif Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Di Fakfa pagi ini, kebersamaan kita. Ya pendengar, di studio sudah pukul 9:31 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan ya, temani Anda. Kebersamaan kita pendengar hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.
2: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

daerah. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua Barat mencatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 37,81 miliar atau 85,53% dari target tahunan 43,353 miliar rupiah. Kepala Bapenda Papua Barat M. Bahri Yasin mengatakan kinerja pendapatan PKB terus menunjukkan tren positif seiring dengan adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah provinsi dan razia kendaraan tunggak pajak. Nah, penerimaan PKB meliputi pembayaran pokok pajak dengan realisasi 22,851 miliar rupiah atau 75,92%. Pokok bea balik nama kendaraan bermotor 12,970 miliar rupiah serta denda PKB dan BBNKB senilai 1,260 miliar rupiah. Realisasi pendapatan pokok BBNKB maupun pembayaran denda PKB serta BBNKB di wilayah Papua Barat pada Agustus 2026 telah melampaui target tahunan yang ditetapkan masing-masing sebanyak 12 miliar dan 1,253 miliar rupiah. Mendengar, dalam waktu dekat pihaknya akan meresmikan pos pelayanan pembayaran PKB melalui dua unit kantor Bank Pembangunan Daerah BPD Papua atau Bank Papua yang berlokasi di Distrik Bomberai dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Bank Papua guna mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat kota dan unit pengelolaan pendapatan daerah UPPD Samsat. Pendengar, upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan tidak hanya dilakukan dengan cara jemput bola atau pelayanan samsat keliling, tapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi digital berupa aplikasi WhatsApp. Jadi program pengiriman informasi tagihan pajak berbasis digital telah diterapkan ya sejak Juni 2026 dan khusus Agustus terdapat 608 wajib pajak yang menerima pesan tersebut langsung menyelesaikan tunggakan melalui kantor samsat terdekat.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu. Tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.

Dengan upaya menyelamatkan cerita rakyat dari ancaman kepunahan terus dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Sebanyak 14 naskah cerita rakyat dari 7 suku asli Teluk Bintuni berhasil lolos seleksi awal dan akan dibedah dalam workshop penulisan yang digelar pada 23 hingga 25 September mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pelestarian budaya daerah melalui pendokumentasian cerita-cerita rakyat yang selama ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kepala Bidang Perpustakaan di Sperpan Teluk Bintuni, Robert I. Parantean mengatakan, panitia menerima 32 artikel cerita rakyat sejak pendaftaran dibuka hingga ditutup, dan setelah melalui proses kurasi sebanyak 14 naskah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti workshop bersama praktisi literasi. Nah, sejumlah naskah belum dapat lolos karena terkendala beberapa persyaratan, mulai dari keterlambatan pengumpulan, jumlah kata yang belum memenuhi ketentuan, hingga adanya indikasi plagiasi dan penggunaan AI melebihi batas yang ditetapkan oleh panitia. Nah, pendengar, naskah yang lolos akan mengikuti workshop dan bedah naskah guna meningkatkan kualitas tulisan sebelum diterbitkan dalam bentuk buku.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang kami, sapa Anda pendengar dari seputaran jalan Kapten Petandian 72. Selamat beraktivitas ya untuk Anda pendengar yang tengah disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan terhibur juga nih lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Baru berlalu tadi ada persembahan lagu dari Tip X, Salam Rindu. Ya, untuk pendengar yang berada di luar kota Fak-Fak juga ya, yang tentunya saat ini streaming siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Ya, salam dari Fak-Fak ya untuk semuanya. Mudah-mudahan aktivitas para pendengar di sepanjang hari ini di tanggal 9 September bisa terlaksana dengan baik. Hari ini pendengar, di tanggal 9 September selain peringatan Hari Olahraga Nasional, nah pendengar, peringatan di tanggal 9 September juga diperingati Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan. Nah, peringatan ini bersifat global dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi akses pendidikan, terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang dan kekerasan. Pendengar, peringatan ini juga menyoroti ancaman terhadap sekolah, siswa, dan tenaga pendidik yang sering menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, namun dalam kondisi tertentu, hak ini sering terancam akibat konflik, perang, maupun ketidakstabilan keamanan. Pendengar, Hari Internasional ini ditetapkan pada tahun 2020 ya, didukung oleh UNESCO serta UNICEF dengan dukungan lebih dari 60 negara.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Andi, sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
2: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
1: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
2: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
1: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
2: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
1: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
2: Kalau berlian bagaimana?
1: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
2: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
1: Benar banget Andi, kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini ya. Perkiraan BMKG Puji Sibuya ya, menginformasikan untuk wilayah Sumatera, Bende Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Berawan Tebal, kemudian Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Medan hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung berkabut, dan Bengkulu serta Palembang udara kabur. Di wilayah Jawa, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan berawan tebal, sementara Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berawan, Kupang berawan tebal, dan Denpasar hujan dengan intensitas ringan. Di wilayah Kalimantan, pendengar, perkiraan cuaca di wilayah Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin udara kabur. Di wilayah Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar, Kendari, dan Gorontalo berawan tebal, kemudian Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, dan Merauke diperkirakan berawan tebal, sementara Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan.

Sweets adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu dari Bondan Prakoso dan Fatsu Black. Ya sudahlah, dengan lirik yang sangat memotivasi ya. Mudah-mudahan bisa menghibur para pendengar di siang hari ini. Pendengar, sebelum lagu dari Bondan tadi sudah hadir juga ya, ada lagu dari Groovy menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini saya kembali hadirkan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id terkait dengan Badan Pangan Nasional Bappanas yang mempercepat penyaluran bantuan pangan beras pada September 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengendalikan harga beras dan menjaga daya jangkau masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, Igusti Ketut Astawa mengatakan realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 30% dan pemerintah menargetkan sisa penyaluran dapat dipercepat hingga seluruh bantuan selesai pada September. Nah, pentingnya bantuan pangan beras ini dialokasikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Sebanyak 33,24 juta penerima mendapatkan 10 kg beras setiap bulan. Penyaluran dipercepat dalam satu tahap sehingga setiap penerima mendapatkan 30 kg beras sekaligus. Pemerintah berharap langkah ini segera memperkuat ketersediaan beras di tingkat masyarakat. Percepatan bantuan pangan dilakukan bersamaan dengan sejumlah intervensi stabilisasi harga. Pemerintah menjalankan penyaluran SPHP, operasi pasar, gerakan pangan murah, GPM, serta pengawasan harga dan mutu beras. Pemerintah juga menambah alokasi SPHP beras medium sebanyak 1 juta ton. Tambahan ini ditujukan untuk memperbesar pasokan beras yang dapat disalurkan ke pasar. Pendengar, sekitar 80 ribu ton alokasi SPHP medium yang tersisa diprioritaskan untuk pasar rakyat dan retail modern. Pemerintah mendorong kerjasama Perumbulok dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk memperluas akses masyarakat. Pemerintah mendorong juga daerah memperluas gerakan pangan murah, terutama wilayah dengan tekanan harga tinggi. Kegiatan ini dapat memanfaatkan kantor kecamatan, kelurahan, maupun fasilitas pemerintah tanpa menyewa lokasi. Bappanas mencatat GPM telah digelar 8.206 kali sepanjang Januari hingga September 2026 yang tersebar ya di 38 provinsi dan 450 kabupaten kota.

0: ini, Da.
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden's Leven and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

pendengar, apakah Anda termasuk orang yang memilih untuk minum teh ya sebagai pilihan minum setelah makan? Nah, ataukah Anda kebiasaan ini ternyata bisa berdampak kurang baik loh untuk tubuh? Pendengar, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi atau anemia tentunya bisa meningkat. Pendengar, senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan magnesium. Akibatnya tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Kondisi ini perlu lebih diperhatikan oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan.

perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar risiko keluhan lambung ya. Untuk jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam sehingga air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman nih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan.

0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway adalah novel yang menceritakan tentang seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang menangkap

0: ikan besar di laut. Resensi dari buku ini mencakup beberapa tema, yakni perjuangan dan ketabahan. Santiago melambangkan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Ketabahannya dalam menangkap ikan besar menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Buku ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus menghormati alam, sekaligus menghadapi kekuatan dan ketidaktentuannya. Yang ketiga, kesepian dan solidaritas. Santiago sering merasa kesepian di tengah laut, namun ia juga menemukan solidaritas dengan ikan yang ditangkapnya dan dengan anak laki-laki yang selalu mendukungnya, yaitu Manolin. Yang keempat, kemenangan dan kekalahan. Meskipun Santiago akhirnya kalah karena ikan yang ditangkapnya dimakan oleh hiu, dia tetap dianggap sebagai pemenang karena telah berusaha keras dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang kelima, makna kehidupan dan martabat. Hemingway menyeratkan bahwa makna hidup terletak dalam perjuangan itu sendiri, bukan pada hasil akhirnya. Santiago tetap mempertahankan martabatnya meskipun mengalami kekalahan. Buku The Old Man and the Sea adalah refleksi tentang kekuatan karakter, semangat manusia, dan filosofi hidup melalui perjuangan Santiago di laut. Demikian esensi buku berjudul The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Sekian, cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia hingga saat ini ya, bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, peringat di Fakfak siang ini kebersamaan kita untuk edisi Rabu 9 September 2026. Kami kembali hadirkan ya program Halo RRI. Kami ajak Anda para pendengar untuk ikut bergabung ya dalam program Halo RRI edisi hari ini melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Silakan sampaikan aspirasi Anda ya, berupa keluhan, laporan, ataupun yang hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, atau para pendengar juga bisa menyampaikan laporan terkait kehilangan barang ya, atau para pendengar yang menemukan barang-barang berharga ya, bisa juga menginformasikan ya kepada kami melalui program Halo RRI lewat jalur telepon, SMS atau WA. Kami nantikan pendengar ya untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita di edisi hari ini.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Beli ini. Ini sama ini nih.
5: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
4: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
5: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
4: Oh ya?
5: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
4: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
5: Ya enggak lah, Bu.
4: Lalu?
5: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
4: Pantes pesanan ibu nambah.
0: Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal di didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

0: 23 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda ya dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Kami kembali mengajak Anda para pendengar yang ingin menyampaikan keluhan, laporan atau pertanyaan ya, aspirasi Anda dapat disampaikan yang tentunya berkaitan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta di wilayah fak-fak ya. Anda dapat berpartisipasi di jalur telepon SMS atau WA di 0811 495 9490. Para pendengar juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan beragam laporan ya, misalnya berkaitan dengan kehilangan barang atau penemuan barang melalui program Halo RRI yang akan kami informasikan atau sebarluaskan melalui siaran Pro 1 Fak-Fak ya. Anda dapat bergabung di 0811 495 9490. Kebersamaan kita pendengar di program Halo RRI hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, ada yang sudah ikut bergabung ya. Datangnya dari Ibu Ida di seputaran seberang. Ibu Ida ingin menanyakan terkait syarat pembuatan kartu identitas anak. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida dari seputaran seberang ya, sudah gabung lewat jalur WA di 0811 495 9490. Nantinya pendengar, tim kami akan mencoba menghubungi pihak terkait ya untuk menyampaikan hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida tadi. Tetaplah ya bersama kami dalam program Halo RRI.
1: Halo RRI.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homodis, I Brief History of Tomorrow adalah karya dari Yuval Noah Harari. Karya buku ini yang mengeksplorasikan masa depan umat manusia. Dalam buku ini, Harari melanjutkan narasi dari buku sebelumnya. Harari membahas bagaimana manusia telah berevolusi dari makhluk yang tidak signifikan menjadikan spesies dominan di bumi. Ia menyoroti bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan dan percaya pada mitos kolektif seperti agama, ideologi, dan uang telah memungkinkan pencapaian besar. Harari mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, umat manusia telah berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan perang. Di zaman modern, kita semakin dekat untuk menaklukkan ketiga masalah besar ini melalui teknologi dan kemajuan ilmiah. Harari membahas potensi masa depan di mana manusia berusaha untuk mencapai keabadian, kebahagiaan, dan kekuatan ilahi. Teknologi bioteknologi dan kecerdasan buatan AI akan memainkan peran besar dalam evolusi ini. Buku ini mengeksplorasikan bagaimana bioteknologi dan AI dapat mengubah apa artinya menjadi manusia. Harari mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang umur manusia, meningkatkan kemampuan mental dan fisik, dan bahkan mengubah kesadaran manusia. Buku ini menyoroti bagaimana data dan algoritma akan menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma yang canggih dapat mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, yang bisa mengarah pada perubahan besar dalam cara kita hidup dan membuat keputusan. Harari juga mengangkat pertanyaan etis tentang masa depan dengan kekuatan baru yang dimiliki manusia. Muncul tanggung jawab besar bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini. Apakah kita akan menciptakan manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Harari memperkenalkan konsep dataisme sebagai agama baru yang mungkin muncul. Dalam dataisme, aliran data dan algoritma menjadi prinsip utama yang mengarahkan masyarakat. Buku ini juga memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya kesenjangan sosial. Teknologi yang meningkatkan kehidupan manusia mungkin hanya tersedia bagi yang kaya, menciptakan kelas manusia sumber dan manusia biasa. Harari menggabungkan analisis sejarah, sains, filosofi, dan futurologi untuk menghadirkan pandangan provokatif tentang masa depan umat manusia. Homodes adalah refleksi mendalam tentang kemana kita menuju sebagai spesies dan tantangan serta peluang yang mungkin kita hadapi di abad-abad mendatang.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Pendengar, kami masih temani Anda dalam program Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Pendengar, kami sudah mencoba ya menghubungi pihak terkait untuk menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi terkait dengan syarat pembuatan kartu identitas anak ya. Dan pendengar, berikut jawaban ya ataupun tanggapan dari Kabid Pihak di Sdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawarung.
2: Kartu identitas anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut, anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran. Karena kartu identitas anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun. Dan otomatis yang 17 tahun yang wajib KTP. Dan untuk persyaratan apa namanya kartu identitas anak itu ada dua jenis. Yang pertama 0 sampai dengan 5 tahun itu tidak menggunakan foto. Sedangkan 6 sampai 16 tahun itu menggunakan foto. Mungkin seperti itu. Jadi target cakupan kepemilikan admin itu adalah kita akan berupaya untuk semua apa namanya semua wajib akte kelahiran yang 0 sampai 17 tahun itu semua terlayani. Mungkin seperti itu, Pak.

Baik, ini adalah tanggapan ya dari Kabid Pihak Distrik Capil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ida yang ada di seberangnya terkait dengan syarat pembuatan kartu identitas anak. Untuk para pendengar lainnya yang ingin bergabung dalam program Halo RRI, masih kami temani Anda ya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit

0: Ini 55 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sampai di sini saya temani Anda pendengar dalam program Halo RRI. Terima kasih untuk yang sudah ikut berpartisipasi. Jangan lewatkan pendengar ya, program Halo RRI hadir kembali di edisi Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Servanti sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Selepas saya ada rekan Atija Bajo menemani Anda di lanjutan fak-fak siang ini hingga sore nanti.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

0: 101.
1: Selamat siang untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini ya. Bersama saya Khatijah Bacu yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Rifanti di Lintas Fak-Fak Pagi hingga Siang dengan berbagai segmen juga yang sudah kami persembahkan untuk Anda semuanya. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikut bersama Warta Berita Olahraga, dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2, dan berbagai segmen juga masih menemani Anda hingga sore hari nanti.

Sebenarnya hampir semua lambung kapal bisa berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

0: bawaannya tuh paling pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya terjadi-jadi doh kan.
1: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kamu pola asu itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda, ya apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di siang hari ini. Pendengar, Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainnya yang beragam. Salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ya, alat musik ini terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Melansir dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, keberadaan alat musik ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura Subang. Alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Toleat berkembang dari alat musik sederhana bernama empetan atau ole-olean. Alat tersebut dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki banyak lubang nada. Penelitian dari Universitas Negeri Medan menjelaskan kondisi tersebut kemudian mendorong Mang Parman mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan memiliki nada. Ia kemudian membuat toleat menggunakan bambu, termasuk bambu tamiang yang biasa digunakan untuk membuat suling. Dalam perkembangannya, toleat memiliki beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Bagian tersebut antara lain badan alat, lubang nada, kepala toleat, serta lidah atau ret sebagai sumber getaran. Cara memainkan toleat dilakukan dengan meniup bagian sumber bunyinya menggunakan mulut. Pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda. Yang membuat toleat menarik adalah karakter suaranya yang berbeda dari suling meskipun bentuknya terlihat mirip. Sejumlah sumber bahkan menggambarkan suara toleat memiliki karakter yang menyerupai saksofon atau trompet. Selain cara meniup dan memainkan nada, toleat memiliki berbagai teknik permainan. Penelitian mengenai toleat mencatat adanya teknik ornamentasi seperti kejat, ketrok, loyot, dan perulko. Pada awalnya, alat musik ini berfungsi sebagai kalangenan atau hiburan pribadi bagi masyarakat. Seiring waktu, fungsinya berkembang menjadi pintonan atau pertunjukan yang dapat dinikmati masyarakat lebih luas. Toleat kini juga dapat dimainkan bersama alat musik tradisional lainnya. Dalam perkembangannya, alat musik ini bahkan dapat dikolaborasikan dengan instrumen modern untuk menghasilkan bentuk pertunjukan baru. Perubahan tersebut membuat alat musik ini tidak hanya menjadi alat untuk menghibur diri. Penelitian ISBI Bandung mencatat bahwa perkembangan fungsi toleat turut menjadikannya bagian dari identitas budaya masyarakat Subang. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga kantor kita.
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Masih saya temani rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti bersama dinamika olahraga dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda semua.

0: ya, hampir semua lambung kapal bisa berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan, maka air akan melebihi cat merah.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepak bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Aston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Aston. Ken Aston ingin mengeluarkan pemain dari Italia yang melakukan pelanggaran, yakni Giorgino Ferini, sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya pemain tersebut tidak memahami perintah wasit karena disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga dia tetap berada di lapangan dan bermain dengan lebih arogan. Hingga akhirnya seorang polisi dilibatkan untuk mengeluarkan Ferini dari lapangan hijau. Peristiwa ini pun kemudian mengilhami Ken Aston ketika sedang berhenti di suatu perempatan jalan. Ia melihat lampu lalu lintas dan ide agar wasit dibekali dengan kartu merah dan kartu kuning terlintas. Ide tersebut kemudian diterima oleh induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Aston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan, yakni pada tahun 1981 dan 1987, sebab pada

dewasa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya, banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu, akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini, apapun yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda semua. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda di siang hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggadakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, bukti, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini, akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811495 9490 ya. Kita bersama di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini ya. Satu nomor lagu dari Mekalika dengan Bucin Halu, spesial untuk semua.

0: Selamat siang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya di jalur telepon 0811 495 9490. Saya temani Anda dengan sederetan lagu-lagu dangdut ya, menghiasi ruang dengar Anda. Oke, yang perdana yang sudah gabung, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah.
1: Baru Manado mengapa? Ini berulang kali.
0: Bagaimana kabar?
1: Yang bertugas. Selamat siang. Salam sehat, sukses, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Salam sehat selalu sayangnya. Jaga kesehatan. Ada Kalili, salam kompak. Di mana ada Ibu Ratna, Ibu Ani, Manafika, semuanya salam sehat. Tuna Masari Sulawesi Barat, Rani juga yang ada di Ternate, salaman salam sehat. Ibu Rosna, Ibu Nurjal, Ibu Arni, salam sehat semuanya. Ada Jenadi di Ambon, Bang Lei, Bang Luhur, Bang Yadi, Bang Cukup, amin. Semuanya salam sehat. Putra Tengsa, Pak Ucang di Bau-Bau, di sana juga ada Bang, Pak Yunus, Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota, Andi di Batam, semuanya salam sehat diberkati keluarga masing-masing. Andi Yudhistira juga di Lampung, salam sehat, salam kompak. Yang bertugas saya untuk akan menunggu lagi, salam sehat. Terima kasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita untuk Bunda El yang sudah bergabung ya. Baik, di belakangnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat.
0: Halo.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Mas Lia, apa kabar?
4: Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah sehat. Ini Mbak.
0: Oke, okay, baik. Silakan Mas Lia, ingin dengar lagu apa? Masih ada.
3: Tidak ada suara di handphone.
0: Iya, kalau memang tidak ada, seperti biasa ya, monitor aja, saya sebut lagunya. Nanti pilih lagunya yang mana dan langsung salam-salam ya. Oke, okay, ada Maureen Olivia dengan Witwi, juga Mala Agata bagai kristal kaca, Rara Lida Pangeran Dunia, Alvi Sukesi bisik-bisik tetangga, ada King Nasar Samira, Manis Manja Jangan Menggoda, Ira Suara Tulus, Rani Sagita Miss Call Cinta, Mario dengan Dayung Sampan, Wika Salim, Tiara, Rido Roma, juga ada Weni Wen, Belenggu Cinta, Evita Mala, Aku Rindu Padamu, Iken Nurjana, Selalu Milikmu. Silakan.
3: Aku Rindu Padamu. Kirim buat Bunda Farida, Bunda Cesti di Petoli, Ibu Tri bersama pasangannya.

0: Hadi dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
0: Ucapkan salam kompak dan buat Mbak At. Mm-hmm. Salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Mas Liah yang sudah bergabung. Dan baik, satu lagi penelpon saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati.
1: Iya, selamat siang. Bagaimana suara saya, Putra Tengah? Apa kedengaran?
2: Di monitor.
1: Oke, lewat monitor. Baik, kalau begitu langsung saja deh.
2: Manis manja saja.
1: Manis manja. Oke, silahkan langsung.
2: Ah, untuk Mbak Ati. Selamat bertugas ya.
1: Terima kasih.
2: Semangat.
1: Iya. Okay.
2: Semoga menyongsong
1: RRI ya.
2: Hut
1: RRI, ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke. Okay. Bye.
2: Hey, Mas Lia. Hai.
1: Nih. Mas Lia. Hai. Gitu ya.
2: Hai, Mas okay. Lia.
1: Silahkan, Putra Tengah.
2: Terima kasih selalu ya, Mas Lia. Bunda Natalia juga, Pak Mas Lia. Juga ada Ellen di Manado, Bang Klip juga di sana.
1: Baik.
2: Ada Benejo, ada Israfna, Bunda El juga tadi, ada Bika juga, ada Elis, ada Fiona, ada Tagidin di sana, semuanya di Manado.
1: Okay.
2: Selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Aku Bang Ginedi, Atus juga. Barani, Puna Masari juga, Basari juga di Banjarmasin, Abdul Syukur juga ya di Semarinda sana. Kemudian ada Bang Ucan, Bang Yunus juga, juga ada Bang Hadi, Bang Iman, juga ada Pak Nasrun, Ibu Farida, Bintang Pratama.
1: Okay.
2: Kemudian ada Bang Luhur. Bang Darwin juga, Bang Mayrona juga, Bang Dedi juga. Juga ada Pak Fidi Butri, Bang Lili, Bang Yoga, Pak Sabam juga. Kemudian Bang Upa, Pak Ustaz, juga Bang Botak, Bang Masir, Bang Yeri, Bunda Ima juga di sana. Dan semua-semua sudah.
1: Baik, oke.
2: Untuk terkecuali.
1: Seribu
2: selalu, selamat siang dan salam sehat, salam kompak.
1: Oke,
2: Mbak Ati.
1: Iya.
2: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Baik, saya akan temani Anda kembali nanti selepas dua nomor lagu dari ada Evita Mala, Aku Rindu Padamu dengan Manis Manja, Jangan Menggoda. Kalaupun memang suara saya tidak kedengaran di pesawat telepon Anda, langsung saja ya pilih lagu dan salam-salam spesial untuk Anda semuanya.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 08114959490 ya. Baik pendengar, kalaupun memang suara saya tidak kedengaran di pesawat telepon Anda, ya jangan lupa untuk monitor ya. Lagunya akan saya bacakan, Anda langsung saja pilih lagu dan salam-salam. Baik, masih ada Maureen Olivia dengan With Wiwi, juga ada Mala Agata bagai kristal kaca, Rara Lida Pangeran Dunia, Elvi Sukesi Bisik-bisik Tetangga, King Nasar Samira, juga ada Ira Suara Tulus, Rani Sagita Miskol Cinta, Mario Senyum Dayung Sampan, ada Wika Salim dengan Tiara, Rido Roma juga, ada Weni Wen Pelunggu Cinta, Daiken Nurjana Selalu Milikmu. Oke, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan kepada kita Mbak Ti.
0: Halo, apa kabar Bung Junaidi? Bagaimana suara saya jelas?
1: Ya, jelas.
0: Oh, jelas ya. Oke, silakan Bung Junaidi.
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya, diamun tetap cerah.
0: Cerah ya. Oke, baik. Silakan lagunya yang mana?
1: Bisik-bisik tetangga.
0: Oke, bisik-bisik tetangga. Baik, silakan. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya nih?
1: Banyak harapan saya telah harlon tahun bus ke RFI 81.
0: Terima kasih.
1: Besok. Sekali di udara tetap di udara.
0: Tetap
1: ya.
0: Di udara, oke.
1: Oh, bang Lu di Tapanuli Utara, Bang Lei juga di sana. Ada tetap punya putar. Selamat harapan sehat. Ada Mas yang baru lewat. Terima kasih banyak. Salamnya salam balik ya. Ada Pak Nasrun juga di sana. Ada siapa Yadi, Wayadi yang ada di mana di Sarabinia. Selamat sore dan rakutep. Mas Irban di Bandung ya. Selamat sore. Selamat sehat. Ya juga Pak Iwan di Aceh juga ya. Darwin juga di Bundar ini Sulawesi Tengah juga ada kita orang punya siapa ya, ada Mbak Lili juga, ada kita punya Ibu sama Mbak Ima yang ada di Maulere. Selamat siang dan harapan saya. Ada Rani juga di sana, ada Ani Kotomo Bagus juga, selamat siang harapan saya. Ada siapa lagi siapa ya, Ibu siapa Cendrawasi,
0: Ibu Rosna,
1: selamat ya selalu ya. Ada okay. Kita punya semua sudah dapat semua. Salam dari Pak Junaidi. Terima kasih banyak Ati. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam untuk Bung Junaidi yang sudah bergabung di belakangnya lagi saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dati.
0: Apa kabar Bunda Emma?
2: Kabarnya Bunda baik, cuacanya lagi panas dan disertai angin.
0: Oke, baik Bunda, silahkan. Ingin dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagu apa dong?
0: Iya, tidak monitor ya?
2: Tidak dong.
0: Aduh, sedih dong kalau gitu. Baik,
2: sedih
0: ada
2: sangat.
0: Maureen Olivia, juga ada Mala Agata, Rara Lida, King Nasar, ada Ira Suara, Rani Sagita dengan Miss Call Cinta, ada Mario.
2: Judulnya dong, adek.
0: Oke, Maureen Olivia dengan Witwi, juga ada Mala Agata bagai kristal kaca, Rara Lida, Pangeran Dunia, King Nasar, Sami.

0: Ira Suara Tulus, Ranisa Gita Miskol Cinta, Mario Dayung Sampan, Wika Salim Tiara
1: Tulus, Ando. Tulus adek hati yang tulus tadi.
0: Oke, baik, silakan.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat adek Ati bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Bung Simon ya diserui. Selamat siang Bung, terima kasih ya. Semoga Tuhan memberkati segala berkatnya. Terus ada teman-teman di Jayapura, ada di Nabire, ada di Sorong, ada Bapak Yanto, Bunda Ana di sana, ada Bang Nasrun. Terus salam buat Mace, selamat siang Mace, terima kasih ya Mace. Nikmati dulu ya Mace. Semoga tetap semangat. Selamat siang, Tuhan memberkati Mace. Buat Putra Tenga, selamat siang Putra. Dan siap-siap ya Putra. Nanti dengar ya Putra, salam dong. Semoga sehat selalu. Buat adek Ati, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih. Selamat siang juga ya untuk yang sudah bergabung. Baik, sebelum saya temani di jalur telepon 0811459490 mendatang, kami sampaikan cek fakta.
2: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fak-Fak.
0: Selama siang pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amita Ratnagani Siraduhita, yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Jatim titik identimes.com. melalui Wakil Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Melansir dari artikel inilah.com, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan aturan membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.

0: Baik, mendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495 9490 ya, yang baru saja kita dengarkan suara dari Ira Suara V. Saiful Jamil dengan Tulus, juga ada Elvi Sukesi dengan Bisik-bisik Tetangga. Baik, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Acus, apa kabar?
1: Sehat-sehat, Mbak.
0: Kabar sehat, bagaimana cuacanya, Bung Acus?
1: Halo, bernantinya apa? Nek barang, Mbak Yulia.
0: Bareng sama saya, Ati, Bung Acus.
1: Oh, apa kabar, Mbak Ati? Sehat-sehat, Mbak.
0: Kabar saya baik Mbak, dan sehat. Oke, silakan.
1: Oh, lagunya terserah Mbak Ati aja lah.
0: Oke, okay, terserah okay. Saya. Baik,
1: Mbak Ati juga banyak yang gabung.
0: Sudah banyak yang gabung. Bung Acus baru gabung ya.
1: Dari Manado sama Kota Ambon, Manisya sudah Pak Junaidi sama.
0: Sudah.
1: Salam dulu ya Mbak Ati ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Wah, salam buat Mbak Ati. Salam kita selalu panjang umur selalu. Berkatnya selalu berlimpah. Amin.
0: Amin.
1: Walaupun cuacanya lagi panas-panas ini ya, boleh cernati ini sudah mau menjelang 4 bulan nih berarti panas.
0: Panasnya ya. Oke.
1: Okay. Ya, kita yang punya sapi juga sudah kesulitan ini rumput ini.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan cepat turun hujan.
1: Iya. Makin lama nih keluar ada tanda hujan. Okay. Salam buat Pak Junaidi di Ketambun, ke sudah lewat. Nona Fika, Bunda El. Salam buat rekan-rekan Abang Atus di Kokas, Kota Papua, Kota Palo, Kota Tercinta. Karena Papua semua fans dari luar. Salam buat keponakanku juga yang ada bertugas di Pores Kaimana, Papua Barat itu yang baik.
0: Okay,
1: Kaimana.
0: Benar.
1: Ah ya, Papua Barat. Dan buat semuanya lagu spesial kalau diputar oleh Mbak Ati, spesial buat Mbak Ati aja yang bertugas. Salam buat penyiar-penyiar lain yang belum bertugas mungkin sebentar malam lagi hapus kan. Okay, terima kasih banyak.
0: Okay, baik.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam untuk Bung Acus yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya Bung Acus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Berarti
0: okay,
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bareng sama Bunda siapa nih?
2: Bunda Anis yang punya Manado.
0: Bunda Anis yang punya Manado.
2: Lupa, lupa tadi malam.
0: Ya, lupa biasa kebanyakan ya. Jadi lupa deh.
2: Betul.
0: Oke. Bagaimana kabarnya, Bunda?
2: Iya, kabarnya masih masih kekeringan.
0: Masih kekeringan. Baiklah. Silakan lagu, mau dengar lagu apa siang ini?
2: Lagunya apa yang ketiga itu?
0: Oke, ada Maureen Olivia, juga Maureen Olivia dengan With Wiwi, juga ada Mala Agata bagai kristal kaca, Rara Lida Pangeran Dunia, Rani Sagita Miss Call Cinta, Mario.
2: Ah, Miss Call Jo.
0: Oke, dan kita mesti
2: tadi malam cinta. Jangan datang malam, ini Miss Call Jo.
0: Benar, jangan datang malam tapi Miss Call ya. Oke, aduh kode-kode juga. Oke, silakan Bunda.
2: Oke deh, memang orang Manado.
0: Iya dong, biasa ya.
2: Oke deh, pertama-tama buat Mbak Tian tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terus mengirim salam yang abang sampai yang baru lewat, baru turun.
0: Yang tadi ada Bung Acus di Ternate.
2: Wah, Bung Acus yang di Ternate. Salam kenal ya, salam sehat, salam sukses ya bersama keluarga. Ada Kirampi Pak Junaidi juga. Ada Kirampi Bunda El juga Manado. Ada Kirampi siapa yang punya Minhasa itu kita judi juga pengalaman sampai tanpa anak terampil panasurun juga agak terampil Bunda Ima juga ada terampil Putra Tengah juga ada terampil Pak Freddy juga sekeluarga pertama semua juga terkecua yang mendengarkan RRI Ampana. Kembali kembali yang tugas tetap sangat terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Anis di Manado ya, Bunda Anis di Manado yang sudah gabung. Penelpon ketiga silakan saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut Mbak Ki.
0: Halo Bung Darwin, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Baik, baik selalu.
0: Oke, baik Bung Darwin, kebagian salam-salam ya. Lagunya sudah saya
3: siapkan. Bisa tiga lagu sudah mati. Iya,
0: saya putar dua lagu saja, Bung Darwin.
3: Sudah, kalau saya tambah lagi tiga lagu sudah mati.
0: Kalau untuk saya cukup dua lagu, saya terima penelpon berikutnya lagi. Oke, silakan.
3: Sudah nanti kita masuk ke belakang lagi.
0: Oke, baiklah.
3: Sebenarnya harus tiga lagu.
0: Kalau untuk saya cukup dua lagu saja, gitu. Baik. Itu aja. Terima kasih ya untuk Bung Darwin. Oke, kita nikmat dulu suara dari King Nasar, Samira, juga ada Rani Sagita dengan Miss Call Cinta spesial untuk semua.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Halo? Siapa nih?
1: Aku sih.
0: Loh, kok miss call doang sih? Gak punya duit ya? Cacingan dah loh.

0: Baik, pendengar, kembali saya temani di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang, Pro Dangdo.
1: Terima kasih, Bung Darwin, balik lagi, Bapak.
0: Oke, baik, silakan, Bung Darwin.
1: Saya meminta itu Wika Salim itu.
0: Wika Salim dengan Tiara. Oke, silakan.
1: Itu artis itu pernah Bung Darwin goyang di panggung politik, jadi okay. Harus Bung Darwin minta satu lagu itu. Kasihan. Oke, baik, Mbak Api. Selamat siang semuanya yang lagi santai. Buat Mbak Kristin yang punya teli-teli. Bunda El juga, Mbak Rata juga yang punya Manado. Mbak Bisa juga. Bang Firman, Mbak Yuli juga bintang pertama. Mbak Andi di Lampung juga. Bung Leman juga. Bung Marsenley juga. Sama Rayuan Gombal juga. Sama Kang Ahmad Irwan. Sama Mbak Ami yang punya Teguh Ami yang punya Rebuan. Mbak Ayu Manise. Ada Ayu Manise sudah tidak masuk di satu fak-fak setelah lama. Kalau begitu coba masukkan. Terus sama Mbak Ira yang punya nama Lomin, Cigiria, Mbak Ima di Bogor, Bunda Ima di Momere sana juga, Putra P-nya, Bung Marsan Lee, Mbak Lili juga mungkin sudah sakit, terus Amin Nama Allah supaya cekat sembuh, Mbak Rosna, Norikail, Mbak Ami kalau akhirnya tidak jalan ya, kamu tiga pasang tenda biar besar tinggal dulu. Nanti air mengalir baru pulang
0: baru
1: ke kota.
0: Pulang ya, oke, baik.
1: Iya, oke, buat semuanya yang lagi pantau, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bung Darwin deh. Baik, di belakangnya Bung Darwin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Maaf ya, aduh, terlambat makan
0: ini. Terlambat ya, tak apa-apa. Masih
2: baru
0: bisa.
2: Pulang mati ya dari apa ada acara, jadi baru sampai rumah. Tapi kalau lagu belum diano, Andi pilihkan aja mati.
0: Silakan, lagunya masih boleh. Ada Bowen Olivia dengan Witwi, juga Mala Agata bagai kristal kaca, Rara Lida Pagaran Dunia, Mario Dayung Sampan, Rido Roma dengan Let's Have Fun Together, ada Weni Wen Belenggu Cinta, ada Ika Nurjana Selalu Milikmu.
2: Ika Nurjana aja,
0: Mbak. Ika Nurjana, oke, silahkan.
2: Oke, salam yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama Nasir, ada Bung Darwin yang baru lewat tadi ya. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel Burosna, ada Ayu Dimasohi ya, Cikure Jakarta, Ibu Sosia Saat, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada Bang Windy Tokyo, Bang Luhut, ada Hadi juga. Bang Lepo Tertengah ya, Pak Sambat, Pak Agus Syukur Paraman, Pak Ustadz, Bunda Ima, terus ada Ibu Ani di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Tondan di Manado, Denny Jojo di Manado bersama Bung Cliff, dan semua-semua sudah Mbak Asi yang lagi monitor. Ya, Mbak Asi, sukses selalu ya, doa terbaik buat Mbak Asi dan keluarga di rumah. Makasih, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kang Ahmad Irwan, silakan.
3: Ini semua Bati ya.
0: Iya, masih bersama dengan saya.
3: Iya, tadi malam ketemu, aduh, ada apa nih?
0: Ada
3: hari
0: apa?
3: Hari yang baik ini adalah ketemu sama Bati terus karena
0: hari ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi
3: walaupun,
0: di udara.
3: Iya, walaupun cuaca panas.
0: Berah,
3: tapi setelah dengar suara Bati jadi nyaman, dingin hatiku. Aduh, nyaman sekali kan.
0: Serasa pingin tidur siapa lagi ya.
3: Iya, siapa lagi Bati dilawan itu kan seperti itu.
0: Iya.
3: Jadi seorang angkasawati jadi idola saya.
0: Aduh, kan. Terima kasih. Saya kepingin terbang setinggi-tingginya nih.
3: Ada apa di hatiku tentang Bati? gitu.
0: Ada
3: kan?
0: Apakah di hatimu dan ada apakah dengan suaraku?
3: Coba sih lagu apa berarti ada lagu apa lagu bagus sedikit lagi ya.
0: Kang Ahmad kebagian salam aja Kang.
3: Oh salam Akan. Aja, ya nggak apa-apa yang penting usulan lagu nomor saya yang penting bisa ketemu sama Baati aja ya, itu kan.
0: Asik, oke silahkan.
3: Untuk menghibur hati yang sedang gundah di sini kan ya.
0: Duh, yang lagi gundah gulana gitu ya.
3: Iya itu aja. Salam-salam ya buat Pak Darwin, buat Pak siapa Pak Darwin, Pak Hambali, ada juga Pak Bintang Pratama, ada juga Pak Nasrun, Pak Putra Tengah, terus Nyong Klip di Manado ya, ada juga Pak Tajudin di Minahasa, Pak Predi, Pak Bang Luhud, Om Botak di Senaya, tak lupa juga buat siapa lagi? Ada juga Ibu Farida, Ibu Christine, ada juga buat Ibu Rosna gitu kan. Apalagi ya ada banyak pokoknya mah waktunya sedikit lagi dan buat semuanya ajalah berarti ya seperti itu. Ini pantun ini ya bukan pantun gombal ini
0: ya. Iya baik, ini memang pantun ya. Baik.
3: Ya dari Tanah Abang langsung ke Angke itu kan.
0: Mantap.
3: Banyak sampah di mana-mana.
0: Oke. Okay.
3: Dari Sabang sampai Merauke banyak musibah di mana-mana. Ya kan sekarang musibah gunung meletus, Krakatau, belum musibah kebakaran. Iya. Akhirnya masyarakat yang tidak benar berdosa beraktivitas keganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan juga sama seperti Baati ya. Gitu kan. Jadi ngomong ini bicara sirih bukan bicara gombal. Batu karang dari Wamena akhirnya beli asal di Tanjung Pura, jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara, berani aja. Jadi kalau berbuat gombal itu pokoknya yang mubazir nggak ada gunanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung ya. Baik, langsung aja Wika Salim, Tiara dan Ikan Nurjana selalu milikmu spesial untuk Anda.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Baik, mendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan, masih saya terima satu penelpon lagi ya di 0811459490. Ada bahagia selalu untuk Anda dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang dapat Anda dengarkan. Masih ada Mala Agata, Bagai Kristal Kaca, Rara Lida, Pangeran Dunia, ada Mario, Dayon Sampan, ada Ridho Roma juga dengan Let's Have Fun Together, ada Winnie Win dengan Belenggu Cinta yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda ya, apalagi buat yang baru saja bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang berada di luar kota Palafak-fak juga, selamat siang. Selamat berapa saja di siang hari ini, segala aktivitasnya mudah-mudahan ya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik, menemani suasana di siang hari ini, kita dengarkan bersama suara dari Rara Lee Ida, Pangeran Dunia, spesial untuk Anda.
1: Allahumma ja'alni mahbuban inda zawji biro

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jalur telepon 0811 495 9490. Semoga dapat menemani suasana Anda bersama dengan keluarga. Satu persembahan dari Rara Lida ya, sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut pada siang hari ini. Buat yang belum sempat bergabung ya, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Mudah-mudahan di esok hari nanti kita akan berjumpa lagi ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda di Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara Doa.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya, Hatija Baco, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widya Smurjati, mengatakan sarana pendukung pengolahan pala masih belum menjangkau seluruh petani dan pelaku usaha pala yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, komunitas pala di Fakfak tersebar luas pada 15 distrik dan sejumlah kampung, sehingga kebutuhan terhadap sarana pengiringan masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat bantuan berupa kontainer pengiring dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Ia menjelaskan fasilitas pengiring yang tersedia saat ini baru dapat menjangkau beberapa kelompok petani. Karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas hasil pengolahan pala. Sementara itu, Widi juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu pembangunan sejumlah solar dryer dome dengan model transparan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mempercepat proses pengiringan bunga maupun biji pala.
3: Ya, tentunya tidak, karena memang pala kita dari 15 distrik yang menyebar di beberapa kampung, dan kalau kita lihat dari seluruh petani pekebun pala atau pengusaha atau kebun pala kita itu 78,15% 15 distrik. Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok saja, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar dryer dome yang modelnya seperti karbonat transparan yang untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini berharap itu memang sangat dibutuhkan.
2: Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengiring, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala, karena para petani pala membeli dan mengumpul hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Januardi melaporkan.
1: Ekspedisi Patriot Kelompok 2 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan usaha lokal di kawasan transmigrasi Weri Seherai. Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin, Hilman Wirawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menunjang kekuatan dan keberlanjutan usaha lokal. Pelatihan juga ditargetkan menghasilkan 36 agen usaha lokal tersertifikasi yang siap mendampingi unit usaha masyarakat. Ia menjelaskan pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan 5 komponen materi yang diberikan kepada peserta. Pelatihan menggunakan model ceramah interaktif, studi kasus terbimbing, dan praktek mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktis kepada peserta dalam mendampingi unit usaha masyarakat. Sasaran utama kegiatan adalah pemuda yang berasal dari Kampung Weri dan Kampung Saherai dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebanyak 42 peserta mengikuti pretest dan setelah melalui proses perankingan, sebanyak 36 orang ditetapkan mengikuti pelatihan. Hilman berharap para peserta dapat memanfaatkan seluruh materi selama pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendampingi usaha lokal. Keberadaan agen usaha lokal tersertifikasi diharapkan dapat memperkuat 3 pilar ekonomi kawasan transmigrasi Weri Saherai secara berkelanjutan. Penggunaan solar dryer dalam pengeringan pala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan melakukan revitalisasi terhadap 6 unit solar dryer atau alat pengering pala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorjati menjelaskan, sebanyak 11 unit solar dryer telah diberikan melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal PDT pada 2022 lalu. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok pekebun atau kelompok petani pala agar hasil produksi dapat dikelola dan dikeringkan dengan lebih baik. Menurutnya, dari 11 unit yang tersedia, terdapat kelompok penerima yang masih aktif dan ada pula kelompok yang masih dalam tahap disprospek untuk kembali melakukan aktivitas. Widi mengatakan 6 unit solar dryer yang mengalami kerusakan ringan kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan dilakukan melalui revitalisasi pada bagian kontainer sehingga alat tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
3: Oleh karena itu, Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melakukan analisis pemantauan evaluasi secara mendalam untuk memperbaiki dari target 11 unit kontainer 20 feet yang dibantu oleh kementerian dengan harapan bisa digunakan kembali. Dari 11 tersebut tentunya ada kelompok yang masih aktif dan ada kelompok yang masih diprospek untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, 6 unit yang diperbaiki dalam kondisi saat ini dan telah selesai dan memang perbaikannya dengan skala ringan mengembalikan atau melakukan revitalisasi terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
2: Yang menjelaskan 11 unit solar dryer tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
3: Jadi 11 unitnya ukurannya 20 feet, kemampuannya, volumenya sama, yang bentuknya seperti kontainer, yang mungkin kita lihat ada di beberapa lokasi ruas jalan, ada yang berfungsi, ada yang kemudian belum, nah itu yang kemudian diprospek. Dengan harapan kontainer ini menjadi salah satu alat teknologi tepat guna yang saat ini sekarang didorong, sehingga dipastikan bahwa sistem pengeringan pala itu lebih cepat, kadar airnya itu pasti akan berkurang, bahkan diharapkan dengan kontainer tersebut resiko pala terkena jamur itu bisa diatasi ya. Memang kita dalam proses perkembangan hari ini teknik pengolahan masih skala tradisional dengan model pengasapan atau kita kenal dengan asaran pala tradisional komunal maupun mini, tetapi dengan teknologi baru ini jika dimanfaatkan baik, pala kita itu akan memiliki kualitas yang lebih baik pula, bahkan suhu bisa akan lebih stabil karena menggunakan sistem kontainer yang berbasis PLT, sumber daya dari tenaga surya.
2: Widi menambahkan, penggunaan solar dryer diharapkan dapat meningkatkan kualitas pala fak-fak yang selama ini sebagian besar masih melalui proses pengolahan tradisional menggunakan sistem pengasapan. Solar dryer kontainer berbasis tenaga surya tersebut memiliki kapasitas penggiringan sekitar 2 ton secara bergantian, sementara solar dryer dome mampu menampung hampir 1 ton pala. Januardi melaporkan.
1: Salah satu peserta Salim Tungging merespon positif pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Weri, Kabupaten Fakfak. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang usaha. Menurutnya, pelatihan seperti ini penting bagi pemuda yang ingin terlibat dalam pengembangan usaha lokal di wilayahnya. Ia menilai materi yang diberikan dalam pelatihan dapat membantu peserta memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Ia berharap kegiatan peningkatan kompetensi seperti ini dapat terus dilaksanakan bagi pemuda di Kampung Weri dan Kampung Saharai. Menurutnya, pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu peserta meningkatkan kemampuan sekaligus lebih siap mendampingi pelaku usaha lokal. Pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi tersebut dilaksanakan oleh tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dan diikuti 36 peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi melalui pretest. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha masyarakat di Kampung Weri, Saharai. Ia berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan pendampingan usaha di lapangan. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ruang pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pemuda lokal. Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak meraih prestasi gemilang pada ajang festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS3M tingkat provinsi. Laporan Januardi.
2: Saudara, siswa Madrasah Aliyah Negeri Fakfak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswi Man Fakfak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama Man Fakfak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fakfak. Salah satu peraih prestasi adalah Cleo Danis Kaisar Magesan, siswi kelas 11 Saintek 2 Man Fakfak yang berhasil meraih juara 3 film pendek FLSN tingkat Provinsi Papua Barat. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional.
4: Perasaan saya tentunya sangat bahagia dan saya bersyukur masih bisa mendapatkan juara walaupun cuma juara 3, tapi alhamdulillah bisa membanggakan nama madrasah dan juga membanggakan keluarga. Motivasi saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Saya mencari prestasi mungkin dalam bidang seni. Kemudian saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang dulu pernah mengikuti FLS3N juga sampai di tingkat nasional. Tentunya rasa bangga, namun agak sedih juga karena mungkin belum bisa play di tingkat nasional. Cuman alhamdulillah dengan pencapaian ini sudah sangat bersyukur.
2: Hal senada disampaikan Sultana Musdalifah Al-Zubaidi, siswi kelas 11 Saintek 3 Manfakfak yang bersama timnya juga meraih juara 3 film pendek PLS 3N tingkat provinsi. Ia mengaku senang atas prestasi tersebut meski masih menyimpan keinginan untuk membawa nama madrasah hingga tingkat nasional.
5: Tentunya saya senang mendapat juara, tapi ada juga rasa kecewa karena belum bisa memberikan yang terbaik hingga sampai nasional dan membawa madrasah sampai ke tingkat nasional. Tentunya mereka tetap support, terus mereka terus mengingatkan kita, terus berusaha lagi, terus memberikan yang terbaik ke depannya, mencapai tingkat nasional. Harapan-harapan saya tentunya lebih baik lagi hingga mencapai tingkat nasional dan bisa membawa nama madrasah, terus bisa membanggakan orang tua sampai hingga ke nasional.
2: Sementara itu, Rifka Ana Nabila, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfakfak, turut meraih juara 3 film pendek VLS 3N tingkat provinsi. Ia berharap pengalaman yang diperoleh dari kompetisi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan pada ajang berikutnya.
5: Tentu akan terus berlatih karena saya juga tertarik dengan lomba film pendek, apalagi seni-seni yang di sana. Tentu sangat seru, apalagi bertemu teman-teman baru, mendapat pengalaman baru.
2: Prestasi lainnya diraih Medi Alinda Ahmad, siswi kelas 11 Sosum 3 Manfakfak yang berhasil memperoleh juara 3 desain poster FLS 3N tingkat provinsi. Ia mengaku bersyukur atas hasil tersebut dan menjadikan pengalaman tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan prestasi pada tahun berikutnya.
4: Saya sangat bersyukur mendapatkan juara 3 film pendek. Harapan saya semoga kedepannya bisa meraih juara 1 hingga ke nasional. Motivasinya untuk lebih baik lagi ke depannya, lebih semangat, harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah bersyukur, tapi masih mau juara 1 ya. Semoga kedepannya lebih baik, bisa meraih juara 1 hingga ke nasional.
2: Selain itu, Neferiza Ikiwinata, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih juara 3 jurnalistik FLS 3N tingkat provinsi. Bagi Neferiza, prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga karena merupakan keikutsertaannya yang pertama dalam ajang VLS 3N.
6: Saya bersyukur karena saya bisa dapat juara 2. Karena tahun lalu saya belum sempat ikut lomba FLS 3N dan ini merupakan lomba pertama saya ikut FLS 3N. Jadi mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi itu menurut saya sudah sangat bangga. Dan berhubung tahun depan saya sudah tidak bisa ikut lagi, saya tidak apa-apa karena ada adik kelas saya nanti, mungkin mereka bisa lebih baik daripada saya. Jadi mereka bisa mendapat juara 1 di tahun-tahun ini. Kalau dari guru, mereka mensupport kami karena mereka kayak coba saja, karena siapa tahu memang kita bisa di bidang itu. Dan alhamdulillah ternyata memang bisa, tapi belum waktunya saja mungkin mendapatkan juara 1. Dan kalau dari orang tua, mereka juga mensupport saya, mereka mendukung mau ikut lomba apapun, mereka siapkan apapun yang saya butuhkan. Jadi saya bersyukur mendapatkan banyak support dari orang-orang yang dekat dengan saya.
2: Prestasi Manfakfak turut dilengkapi Zakaria Rumatika Namodan, siswi kelas 12 Sosum 2 yang meraih juara 3 menulis cerita pendek FLS 3N tingkat provinsi. Zakira mengapresiasi dukungan guru dan teman-teman terlebih persiapan lomba yang hanya dilakukan dalam waktu 2 hari. Zakira mengaku sempat merasa waktu persiapan yang diberikan cukup singkat untuk menyelesaikan sebuah cerita pendek. Namun, dukungan dari guru dan teman-teman membuat dirinya mampu menyelesaikan karya tersebut hingga berhasil meraih juara. Januardi melaporkan.
1: Keberhasilan siswi Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak dalam keikutsertaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tingkat Provinsi Papua Barat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. Laporan Januardi.
2: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak berhasil mengutus 6 siswa terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Pembimbing FLS 3N Manfakfak Ahmad Suyudi mengatakan pihaknya mengikutsertakan peserta didik pada 5 cabang lomba, namun hanya 4 cabang yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi. Ia menjelaskan 4 cabang lomba yang diikuti pada tingkat provinsi masing-masing realistik, cerita pendek, desain poster, dan film pendek. Dari 4 cabang tersebut, para siswi Man Fak-Fak berhasil meraih posisi kedua dan ketiga. Menurut Ahmad, hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak madrasah karena para siswi mampu memberikan penampilan terbaik setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang.
7: Alhamdulillah, kami dari Man Fak-Fak berhasil mengutus 6 siswi terbaik kami dari Man Fak-Fak untuk mewakili lomba FLS3N tingkat provinsi. Jadi ada 4 cabang lomba, yang kami sebenarnya ada 5, tapi hanya 4 yang lolos sampai di provinsi, yaitu yang pertama ada jurnalistik, yang kedua ada cerita pendek, yang ketiga ada desain poster, dan yang keempat ada film pendek. Alhamdulillah, keempat cabang lomba tersebut kami berhasil merebut di posisi kedua dan ketiga untuk tingkat provinsi. Kami merasa bangga dan bersyukur karena anak-anak kami ini berhasil menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi, dan untuk jurnalistik meraih di posisi kedua, juara dua.
2: Ahmad menambahkan persiapan peserta telah dilakukan sejak Februari 2026, mulai dari proses pendaftaran hingga penyusunan karya untuk mengikuti tahapan di tingkat kabupaten. Namun khusus film pendek, proses persiapan dinilai cukup menguras tenaga karena peserta dan pembimbing harus menyusun ide cerita hingga proses pengambilan gambar. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para siswa Man Fak-Fak untuk terus mengembangkan kemampuan dan berprestasi pada ajang berikutnya. Meski menargetkan juara pertama, hasil juara 2 dan 3 di tingkat provinsi dinilai sebagai capaian yang patut disyukuri. Januar di melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan. Mudah-mudahan berjalan lancar segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya. Dapat berjalan seperti apa yang Anda inginkan ya. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, tetap semangat ya. Siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore, dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas, hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi, pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama keluarga atau juga untuk yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Indonesia Cerdas. Anda juga dapat bergabung nanti di 0811-495-9490, atau Anda juga dapat ikuti Indonesia Cerdas melalui YouTube RRI Fak-Fak Official ya. Masih saya temani Anda di suasana sore ini ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Dari seputaran Jalan Kapten Petandaan 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Lapangan kriket memiliki peran penting dalam permainan. Setiap lapangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara bermain tim dan strategi yang digunakan. Permukaan lapangan kriket adalah salah satu faktor utama yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi, tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain itu, buku kehidupan yang sederhana mengajarkan kita tentang nilai syukur dan kepuasan

0: berarti daripada terjebak dalam ambisi materialis. Tereli mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Kehidupan yang Sederhana karya Tereli.
1: Esensi buku Prosa Tufafang, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siklon tropis merupakan fenomena cuaca yang sangat kuat dan berbahaya. Melansir laman Pusat Meteorologi Maritim, siklon tropis adalah badai dengan kekuatan besar dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan bersuhu hangat atau sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis biasanya hidup antara 3 sampai 18 hari dan biasanya terjadi di musim panas.

dan awal musim gugur pada saat suhu laut cukup tinggi untuk mendukung terbentuknya badai. Energi siklon tropis diperoleh dari laut yang hangat, oleh karena itu siklon tropis akan melemah bahkan punah saat bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau ketika memasuki daratan. Siklon tropis memiliki beberapa nama lain. Perbedaan penyebutan ini antara lain dipengaruhi oleh faktor di mana siklon tropis ini terbentuk. Misalnya, jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat disebut badai tropis atau topan, apabila terbentuk di sekitar India atau Australia disebut siklon. Sementara bila terbentuk di Samudra Atlantik disebut hurricane. Beberapa wilayah yang sering terkena siklon tropis diantaranya ialah Teluk Meksiko, Australia, India, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Adanya siklon tropis bisa menyebabkan berbagai bencana alam, terutama untuk wilayah pesisir. Nah, beberapa dampak siklon tropis diantaranya terjadi angin kencang yang bisa merusak bangunan, merobohkan pohon, dan menyebabkan gelombang tinggi. Terjadinya hujan lebat yang bisa menyebabkan tanah longsor atau banjir bandang. Terjadinya gelombang badai yang bisa membuat permukaan air laut naik hingga 6 meter dan menggenangi wilayah pesisir. Serta terjadinya tornado akibat adanya perbedaan tekanan yang ekstrim di wilayah sekitar siklon tropis.

Baik, pendengar, kembali menemani suasana Anda di sore hari ini. Saya hadirkan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana abu vulkanik dan erupsi Gunung Anak Krakatau kini menyebar ke sebagian Teluk Lampung. BMKG melaporkan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tersebut setinggi 7.000 kaki. Data tersebut berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 pada 9 September pukul 7 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan teridentifikasi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada ketinggian hingga 7.000 kaki atau 2,1 km. Dilaporkan bahwa abu vulkanik tersebut bergerak ke arah barat laut dan mencakup sebagian Teluk Lampung. Masyarakat khususnya di sekitar Lampung bagian selatan dihimbau tetap waspada, tidak panik, serta mengikuti informasi resmi BMKG, PVMBG, dan Badan Geologi. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada tengah malam dengan durasi 28 detik. Adapun tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi 28 detik. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap dampak kesehatan dan jarak pandang saat berkendara. Hal ini dikarenakan hujan abu vulkanik masih menyelimuti wilayah Lampung. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: satu dari deretan kuliner Indonesia yang
1: dunia menobatkan rawon sebagai super enak nomor satu.
2: Lagi-lagi kuliner Indonesia kelezatannya diakui oleh dunia. Setelah sebelumnya ada rendang, tempe hingga gado-gado, yang terbaru, rawon Indonesia menjadi sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Rawon adalah makanan asli Jawa Timur, merupakan makanan olahan dari daging sapi yang dipadukan dengan tauge dan telur asin yang kaya akan bumbu dengan cita rasa rempah yang khas dan menggoyang lidah. Salah satu bumbu khas dalam masakan ini adalah penggunaan kluwek atau kepayang yang memberikan warna kuah hitam khas milik rawon. Nah, uniknya, kluwek merupakan salah satu rempah yang cukup beracun jika salah mengolahnya. Dikutip dari laman Taste Atlas, rawon mendapat rating 4,8. Kuliner tradisional ini berhasil mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang.
3: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas. Anda juga boleh gabung nanti ya di jalur telepon 0811495-9490. Menemani suasana di sore hari ini, saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, yang mana Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa anggaran pembinaan olahraga harus dikelola transparan dan berbasis prestasi. Ia memastikan kepada pihak yang mencoba bermain main dengan anggaran akan langsung dibawa kepada penegak hukum. Erick juga menjelaskan pembenahan pengelolaan anggaran berjalan bersamaan dengan perubahan pola pikir pembinaan olahraga nasional. Setiap program nantinya harus memiliki ukuran prestasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Erick, perubahan tersebut dibutuhkan karena persaingan olahraga internasional semakin ketat. Sejumlah negara juga mulai meningkatkan investasi olahraga untuk memperkuat prestasi mereka. Kondisi tersebut mendorong Kemenpora melakukan introspeksi terhadap pola pembinaan yang selama ini berjalan. Penggunaan anggaran harus mendukung program yang memiliki arah dan target prestasi terukur. Erick mengatakan kebijakan tersebut juga mengikuti arahan Presiden mengenai posisi strategis olahraga bagi Indonesia. Olahraga dipandang sebagai duta sekaligus cerminan kekuatan bangsa dalam persaingan internasional. Asian Games Haichi Nagoya 2026 menjadi salah satu pemantauan terdekat Kemenpora menuju Olimpiade 2028. Hasil pertandingan akan menjadi bagian evaluasi dalam membangun pembinaan berkesinambungan menuju ajang tersebut. Dengan pendekatan tersebut, anggaran pembinaan diharapkan mengikuti kebutuhan atlet sekaligus pencapaian prestasi secara terukur. Transparansi menjadi bagian penting agar investasi pemerintah pada olahraga menghasilkan peningkatan prestasi nasional. Kontingen Indonesia telah resmi dikukuhkan untuk menghadapi Asian Games Haichi Nagoya 2026 di Jepang. Setelah pengukuhan, rombongan dijadwalkan diterima Presiden Prabowo Subianto sebelum mengikuti pesta olahraga ASEAN tersebut.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

pendidikan di Kabupaten Fak-Fak harus terus bergerak maju. Lewat reformasi birokrasi tematik bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen menghapus segala hambatan birokrasi yang menyulitkan sekolah, guru, dan siswa. Visi Astacita menuntut tata kelola pendidikan yang bersih dan berfokus pada kualitas. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dipastikan tersalur tepat sasaran, pemerataan guru hingga ke pelosok kampung dioptimalkan, dan pelayanan administrasi pendidikan dipermudah. Mari bersama-sama mengawal pendidikan di Fak-Fak. Berikan pengawasan yang membangun agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita meraih masa depan. Birokrasi pendidikan yang bersih, kunci generasi cerdas.

0: Eh, Ipa, kau dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
0: Wah, sabar dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, sah hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasal.
1: Kalau terlambat kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip Ipar.
0: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda, ya, apalagi untuk para pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing, segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore, mendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda dapat bersama kami di acara Indonesia Cerdas ya, dengan tema yang kami angkat yaitu Bakat, Prestasi, dan Organisasi, Inspirasi Pelajar SMA YPPK Santo Don Bosco Fak-Fak. Anda juga dapat ikuti acara Indonesia Cerdas melalui YouTube RRI Fak-Fak Official, atau Anda juga boleh gabung nanti ya di jalur telepon 081-1495-9490. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk yang baru bergabung. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang ya. Mudah-mudahan segala aktivitas di hari ini berjalan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah seperti merah, hijau, dan

0: Gawan, kau masih dengar radio kah?
1: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kau bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
0: Berarti, kitong pusuara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
1: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, ketong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah dan ikut menjaga persatuan.
0: Wah, jadi kitong pusuara juga penting, eh?
1: Sangat penting kawan. Kanya, mari gunakan ketong pusuara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di Hari Radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel FP.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz, program 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Fakfak sore ini ya, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan ya, menemani suasana Anda dengan keluarga, menikmati suasana istirahat, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, setiap tanggal 9 September ya, menyimpan sejumlah peringatan penting yang dirayakan. Ya, diantaranya yang mana tepat pada hari ini 9 September 2026 hari diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Ya, diperingati masyarakat Indonesia setiap 9 September dan memasuki peringatan ke-43 pada tahun 2026. Momentum tersebut mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hari Olahraga Nasional pertama kali dicetuskan pada 9 September 1983 dan terus diperingati setiap tahun. Peringatan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perkembangan olahraga nasional Indonesia, yang mana juga menjadi kesempatan membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun kemajuan olahraga nasional. Olahraga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan prestasi, tetapi juga menjadi bagian jati diri bangsa. Pemerintah biasanya menetapkan tema khusus ya untuk memperkuat pesan peringatan Hari Olahraga Nasional setiap tahunnya. Namun dalam sumber yang dirujuk belum tercantum tema resmi Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026. Baik, jadi satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

menggunakan internet. Internet membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINETLAB. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan

Pegawai negeri sipil PNS. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbekhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi PT Taspen, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Di Fak-Fak sore ini mendatang, saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama kami di Indonesia Cerdas ya, untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 dengan tema yang kami angkat yaitu Bakat, Prestasi dan Organisasi Inspirasi Pelajar SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak. Dan pada sore hari ini kita akan berkenalan ya dengan salah satu siswa dari SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak. Ya, seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, maka kita langsung saja berkenalan. Oke, langsung saja kita berkenalan, ada siapakah gerangan yang sudah bersama saya di studio sore hari ini?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cielo Jeremy Romere. Saya siswa kelas 12 dari SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak.
0: Iya, dan kita juga masih menanti ya dua rekannya lagi, ada Marta dan juga Violeta ya yang akan temani, iya. Tapi hari ini mungkin masih dalam perjalanan ya, kita tunggu. Sambil menanti Marta dan Violeta, kita langsung saja berbincang-bincang nih sama Cielo ya nama panggilan, atau disapa ada nama
1: Cielo.
0: Cielo. Oke, Cielo. Dan acara ini juga Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fakfak Official, dan Anda juga boleh bertanya-tanya, yang ingin tanya, yang penasaran, langsung saja di jalur telepon 0811 495 9490. Oke, Cielo, ini sesuai tema kita yaitu Bakat, Prestasi dan juga Organisasi Inspirasi Pelajar SMA YPPK Santo Don Bosco Fakfak. Nah, kita mulai dari bakat dulu nih ya. Mungkin bisa cerita kapan pertama kali Cielo menyadari bahwa memiliki bakat atau kemampuan di bidang seni dan juga kegiatan lain. Nah, siapa yang paling mendorong kalian untuk mengembangkannya? Pertama kali deh, boleh cerita sedikit pertama kalinya.
1: Okay. Ya, jadi saya pertama kali menyadarinya itu dari bapak yang bilang.
0: Bapak
1: yang bilang, karena bapak sendiri kan punya latar belakang seni. Jadi saya mulai dari TK, mulai suka dengar-dengar bapak punya lagu sendiri. Ya, jadi saya menyanyi, bapak punya lagu itu,
0: ikut-ikut lah.
1: Ikut-ikut. Nah, liriknya itu sebenarnya salah, tapi kedudukan nadanya itu pas. Nah, dari situ mungkin bapak sudah mulai lihat bahwa oh, anak ini kayaknya suka menyanyi. Jadi waktu itu SD kelas 1, kelas 2 itu bapak sudah mulai ajar-ajar nyanyi. Kita juga udah nyanyi di gereja. Ya, mengisi-mengisi di acara-acara. Dan itu kali pertama saya tahu kalau saya bisa menyanyi.
0: Bisa menyanyi ya, senang ya?
1: Senang.
0: Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang prestasi nih, boleh ceritakan sedikit sejauh mana prestasi apa saja yang sudah ditorehkan, dan lomba apa saja yang sudah pernah diikuti?
1: Baik. Sejauh ini puji Tuhan, prestasi saya bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi juga sudah sampai ke tingkat nasional. Iya, saya pernah mengikuti FLS3N tahun 2025 di tingkat nasional mewakili Provinsi Papua Barat, dan tahun ini juga puji Tuhan saya masih dipercaya untuk mewakili Provinsi Papua Barat di tingkat nasional. Kemudian saya juga pernah ikut Bintang Radio.
0: Oh, Bintang Radio.
1: Iya, siap. 2024 dan 2025. 2024 itu saya harapan 1. 2025 saya juara 2.
0: Juara 2. 2006 tidak ikut ya?
1: Tidak, soalnya baru balik dari Manokwari kemarin.
0: Terlambat ya. Jadi di bidang seni tarik suara ya. Oke. Yang diperlombakan kategori apa saja ini, boleh diceritakan?
1: FLS3N ini tuh dia ada banyak sekali lomba yang dilombakan. Dia ada seni pertunjukan, itu ada monolog, kemudian ada baca puisi, kemudian dia ada berbagai lomba lagi, ada fotografi, kemudian ada cipta puisi, cipta lagu, vokal solo putra dan putri, kemudian ada film pendek, dan ada juga kriya.
0: Jadi Cielo ini kemarin berhasil juara satu vokal solo ya putra di FLS3N ya, hingga 3 provinsi. Boleh cerita sedikit nih bagaimana prosesnya, mulai dari awal persiapan hingga akhirnya meraih juara satu?
1: Baik. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali. Yang pertama itu kita mendaftar dulu di sekolah, tingkat sekolah. Kemudian puji Tuhan kemarin di sekolah itu saya tidak ada saingan. Jadi saya langsung lanjut ke kabupaten. Itu kita latihan itu susah sekali. Harus jaga makan, tidak boleh berteriak-berteriak. Pokoknya semua itu harus dijaga, harus istirahatnya itu harus tepat waktu. Kemudian tidak boleh begadang. Dan puji Tuhan, kemarin waktu lomba tingkat kabupaten itu saya berhasil memperoleh juara satu.
0: Juara satu, boleh cerita sedikit seperti apa persiapannya ya? Mungkin tadi juga sedikit prosesnya adalah jaga makan dan lain sebagainya. Tapi pasti adalah makanan favorit yang pengen ya dimakan ya, tapi dilarang. Boleh cerita seperti apa nih persiapan yang Selo lakukan ya? Apa latihannya seperti apa? Nah,
1: oke. Iya baik. Jadi lagu tahun ini itu cukup sulit ya. Yang pertama itu ada lagu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku, dan ada lagu dari Glenn.
0: Jadi kemarin pilih lagu yang mana?
1: Bukan Dia Tapi Aku dari Judika.
0: Itu
1: susah sekali.
0: Baik.
1: Nah, jadi Bapak bilang begini, tidak apa-apa, ambil saja lagu yang susah. Kalau kita nyanyi lagu yang susah dan berhasil, itu poinnya besar sekali buat kita. Jadi saya langsung ambil lagu itu, dan itu proses latihannya itu cukup panjang. Itu mulai dari kita latihan pernafasan, latihan teknik itu yang paling banyak. Kalau penghayatan mah sudah
0: jangan diragukan
1: ya? Lagi ya. Itu sudah rasanya banget, itu lagunya banget itu,
0: apalagi kalau kena dengan perasaan ya.
1: Nah, jadi ini untuk kita latihan teknik, itu tuh kita pernafasan, kemudian artikulasi, intonasi, kemudian pemenggalan kata. Di sini tuh yang paling susah bagi saya secara pribadi itu latihan pernafasan di lagu ini.
0: Kenapa di situ yang paling susah? Biasanya itu kan tekniknya ya, teknik, apalagi kalau kita tahu Judika itu seorang penyanyi dengan tinggi suara yang sangat luar biasa ya. Tidak semua orang bisa untuk mengikutinya. Gimana tuh Selo?
1: Nah, jadi ternyata lagu ini tuh dia juga cukup menekan kita supaya kita itu ada powernya. Nah, dan power itu harus menggunakan pernafasan diafragma. Jadi itu memang betul-betul dilatih sekali supaya diafragma ini kuat untuk bisa menyanyikan lagu itu, apalagi yang bagian tinggi-tingginya itu. Itu yang memang harus dilatih sekali supaya dapat. Dan itu kita latih dari Maret sampai Maret itu kurang lebih kita latihan 3 bulan. Habis itu sempat istirahat, habis itu lanjut lagi latihan sampai kemarin Agustus.
0: Berarti luar biasa ya perjalanannya ya. Baik, setelah itu apa lagi yang Selo persiapkan?
1: Nah, setelah itu yang pastinya kita persiapkan adalah mental. Nah, pastinya bernyanyi di depan pelatih sama bernyanyi di depan banyak orang itu rasanya kan berbeda. Nah, jadi di sekolah itu mulailah kita latihan di jam istirahat. Jadi semua adik kelas kita yang kelas 11 dan kelas 10 itu bisa lihat kita bernyanyi. Dan itu juga yang dilakukan oleh sengaja dilakukan oleh ibu guru supaya melatih keberanian kita tampil di depan banyak orang. Kemudian persiapan kita mulai dari jaga makan, pola tidur kita, semuanya kita harus tidak boleh terlalu banyak berteriak-berteriak. Jadi ada beberapa teman saya yang sabar-sabar sulih dong, oh ini main deh, saya nih baterai-baterai ya, stop bermain dulu.
0: Istirahat dulu sebentar.
1: Jadi waktu kita sudah masuk, saya sudah juara satu di kabupaten dan lanjut ke provinsi itu, saya sudah pergi ke sekolah pakai masker. Supaya saya tidak bermain tuh rabe-rabe suara begitu.
0: Kalau orang sini bilang rabe suara atau berteriak.
1: Berteriak
0: ya?
1: Benar sekali.
0: Jadi itu persiapan memang yang sudah disiapkan oleh Selo ya, dengan makan juga. Tapi pernah sih, tidak sih, curi-curi sedikit lah makanan favorit mungkin.
1: Iya.
0: Pernah ya?
1: Mie.
0: Mie. Padahal itu yang tidak boleh ya. Baik. Nah, Selo boleh bagi tips juga sedikit sih bagaimana Selo mempersiapkan mentalnya Selo untuk tampil di ajang yang sangat luar biasa ini. Nah, boleh bagi tipsnya seperti apa tuh?
1: Memang kalau kita secara manusiawi kita mau tampil di depan banyak orang ya, apalagi kita orang ini tuh gugup sekali.
0: Nah, itu biasa yang biasa dihadapi ya. Nah, bagaimana Selo nih untuk bisa menghilangkan rasa gugup walaupun tetap ada ya di depan orang banyak, dewan juri, mata semua memandang. Nah, kalau dari Selo sendiri apa sih yang Selo lakukan?
1: Iya, yang pastinya itu saya pribadi sebelum naik itu saya kayak, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, seperti itu. Kemudian pas naik sudah di atas panggung itu sudah, anggap saja mereka yang di bawah itu cuman kayu-kayu, ranting-ranting saja. Tidak orang bawah. Tapi tetap biarpun sudah anggap begitu, tapi tetap ya, jantung tetap ini tuh, tapi kita harus, saya pertama pasti harus tarik nafas dulu sebelum menyanyi. Tarik nafas dulu, kemudian tenang, tenang. Jadi saya sendiri meyakinkan sendiri, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa.
0: Jadi seperti itu ya. Apa yang paling menantang nih dalam setiap proses menuju kompetisi itu? Hal yang paling menantang nih?
1: Yang paling menantang itu ya, pasti setiap mau mulai lomba, itu ada saja perkataan-perkataan dari beberapa teman-teman yang cukup membuat hati saya seperti, aduh, kenapa begitu kak? Nah itu yang menurut saya, bahwa saya ini tuh kan harusnya fokus bernyanyi, tapi karena ada
0: sedikit
1: gangguan-gangguan dari luar yang masuk ke dalam, makanya saya juga sudah mulai goyah waktu itu. Tapi saya kayak, tidak, semua orang sudah percaya ke saya, orang tua, keluarga, teman, guru, semua sudah mempercayakan kepada saya, jadi saya harus memberikan yang terbaik. Walaupun sebenarnya hati saya juga agak sedikit panas waktu itu, tapi saya mencoba untuk sabar karena harus fokus bernyanyi waktu itu. Dan itu cukup berat sekali, tapi puji Tuhan bisa.
0: Bisa ya, oke. Kita ke momen yang berkesan nih selama mengikuti ajang FLS3N ini. Momen apa yang menurut Selo sangat berkesan?
1: Momen yang sangat berkesan itu, ya, ini untuk yang keberapa kalinya. Yang berkesan yang pertama itu, orang tua saya langsung bilang di depan-depan saya ini, Bapak bangga sama kau. Itu yang pertama yang kayak, oh, nyata orang tua ini betul-betul sangat mendukung. Kemudian saya juga bertemu dengan teman-teman baru dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Kemudian saya juga sudah membangun relasi bersama dengan teman-teman, sehingga pertemanan saya bukan hanya ada di dalam Kabupaten Fakfak, tetapi ada dari Manokwari, Kaimana, Bintuni, Pegunungan Arfak. Itu yang membuat saya bahwa, oh ternyata kita ikut kegiatan ini itu bukan hanya untuk kita menjadi seorang juara, tetapi kita juga membuka relasi pertemanan dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, paling seru ya.
1: Seru sekali.
0: Oke, dalam setiap kegiatan mungkin adakah momen-momen paling seru menurut Selo gitu, setelah berkumpul, setelah lomba atau sebelum lomba?
1: Nah, yang paling seru itu setelah lomba.
0: Setelah lomba.
1: Ya, karena selama sebelum saya tampil kan saya harus jaga makan ya. Jadi mau di mana saya itu saya jaga makan. Jadi kita di hotel itu makanan banyak. Tapi saya cuma makan nasi sama sayur untuk jaga kondisi suara saya. Tapi begitu saya selesai menyanyi, saya makan semua menu yang ada di hotel termasuk sambal-sambalnya semua. Itu yang menurut saya cukup seru. Dari situ juga kita jalan-jalan. Itu seru sekali jalan-jalan dengan teman-teman baru yang kita belum kenal terlalu dekat, tapi sudah rasa seperti, ah, kita ini keluarga sekali. Jadi kita jalan sama-sama waktu itu malam-malam. Kita jalan kaki pergi ke Indomaret.
0: Asik, belanja-belanja ya. Nah ini selain prestasi ya, nah pasti juga ada aktivitas untuk mengikuti berbagai kegiatan ya. Biasa bisa ceritakan pengalamannya dalam berorganisasi seperti apa, suka dukanya, boleh Selo?
1: Iya, jadi saya di sini juga bergabung dalam forum anak Kabupaten Fakfak. Saya ketuanya langsung.
0: Ketua
1: forum anak Kabupaten Fakfak dan saya juga dipercaya menjadi wakil ketua satu forum anak Provinsi Papua Barat.
0: Baik.
1: Dan kita juga suka dukanya ya, suka dukanya saya sebagai anak sekolah, pasti kan kita juga punya waktu untuk belajar, nah punya waktu untuk bermain, tapi di sisi lain kita juga punya waktu untuk melihat organisasi. Jadi itu yang cukup menantang buat saya ya, karena kita harus bisa membagi waktu dengan baik.
0: Kalau dari saya sendiri cara membagi waktunya seperti apa tuh?
1: Kalau dari saya sendiri ya, membagi waktu itu, kalau waktunya makan kita makan, waktunya bekerja kita bekerja, belajar ya dalam artiannya kita belajar, berarti belajar. Kalau istirahat saya sudah tidak akan mengerjakan lagi, saya harus istirahat dulu.
0: Okay.
1: Ya, jadi kalau sudah selesai istirahat terus waktunya mengerjakan, saya akan langsung mengerjakan dan saya tidak bisa istirahat. Itu yang Bapak saya ajarkan, sehingga kita semua itu kalau sudah waktu ini kita langsung buat ini, tidak bisa lagi buat yang itu. Seperti kalau tidur langsung tidur, bangun langsung bangun. Jadi sebisa mungkin ini waktunya tuh harus terbagi. Jadi kita tidak bisa hanya fokus ke satu hal saya, karena kita kan juga punya tanggung jawab di hal-hal yang lain. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa membagi waktu untuk semua hal yang kita miliki.
0: Oke. Pengalaman seru apa yang selo rasakan setelah berorganisasi? Pastikan ada bedanya ya. Kalau kita berorganisasi dengan sebelum kita mengikuti organisasi atau berbagai kegiatan, pastikan suasananya beda. Kalau dari selo sendiri?
1: Kalau dari saya sebelum saya berorganisasi itu, saya ini kan agak sedikit introvert. Tapi karena saya sudah ikut banyak organisasi, situlah saya mulai terbuka dan saya mulai sedikit percaya diri dan berani tampil di depan. Jadi ketika saya ditunjuk ini, kalau yang dulu saya sebelum ikut organisasi kan kalau ditunjuk ini saya kayak masih malu-malu. Nah setelah saya ikut organisasi ini tuh satu kali ditunjuk saya, oh ya saya siap, saya bisa. Gitu. Jadi kayak kita ini di organisasi itu juga diajar untuk percaya diri dan yakin bahwa kita ini bisa. Seperti itu.
0: Baik. Apa yang mendorong selo untuk bisa memotivasi selo hingga aktif berorganisasi? Apa yang mendorong selo untuk mau berorganisasi? Apalagi kalau sekolah kan pekerjaannya kan sudah banyak ya, pekerjaan, tugas sekolah atau harus mengikuti latihan-latihan. Nah itu dari selo sendiri gimana?
1: Iya, kalau dari saya sendiri ya, saya kenapa saya terdorong atau termotivasi untuk ikut kegiatan? Karena saya di rumah itu ketika pulang sekolah, tugas yang ada itu langsung saya kerjakan. Jadi setelah saya selesai mengerjakan tugas, saya sudah tidak tahu lagi mau buat apa. Karena di rumah kan cuma main handphone, terus makan, tidur, habis itu ya sudah, mau buat apa lagi tidak ada buat apa. Jadi saya itu seperti bosan di rumah. Jadi saya kayak aduh, ikut apa ya supaya ketemu pulang sekolah tuh ketemu tara tinggal-tinggal di rumah saya bosan. Apalagi kalau orang tua suruh-suruh, pemalas. Udah, akhirnya coba cari-cari tuh adakah kegiatan-kegiatan ataukah ada organisasi-organisasi yang ketemu bisa ikut. Dan ada ketemu forum anak dan langsung ikut dan akhirnya bisa
0: ya?
1: Merasakan
0: menjadi ketua
1: dan juga bisa merasakan oh ternyata ikut organisasi itu tidak susah. Asik kalau kita bisa bagi waktu dengan baik. Kalau tidak bisa bagi waktu dengan baik pasti kayak aduh ini belum selesai baru itu lagi, aduh bagaimana ini bagaimana ini. Tapi kalau bisa kan pekerjaan tugas pekerjaan rumah selesai, tugas sekolah selesai, tugas di organisasi juga selesai. Nah itu yang membuat saya merasa bahwa saya ikut ini tuh, ikut organisasi ini, ikut organisasi itu tuh karena kemauan saya sendiri. Dan itu juga karena ada dukungan dari orang tua.
0: Oke, baik. Selo, kita sudah kedatangan teman lagi. Oke, langsung saja kita berkenalan baik dengan siapa nih. Iya, silakan. Bolehkah kita berkenalan? Boleh memperkenalkan diri dengan siapa?
2: Perkenalkan, saya
0: biasa disapa
2: Angel.
0: Oke, silakan di sebelahnya Angel yang baru tiba juga ya. Langsung saja berkenalan dengan siapa?
2: Baik, perkenalkan nama saya Violeta Rosalina Sata dari SMA IPK Santo Yosef.
0: Oke, biasa disapa
2: Vio.
0: Vio. Oke, ini Vio dan ini Marta ya. Benar. Oke, baik. Tadi saya udah cerita-cerita nih sama selo ya, banyak sekali nih pengalamannya. Tapi bolehkah kita berkenalan dengan Marta dulu? Ini apa yang kapan pertama kali menyadari bahwa Marta memiliki bakat atau kemampuan di bidang seni atau juga di kegiatan lain? Dan siapa yang paling mendorong Marta untuk mengembangkannya? Boleh cerita dulu pertama kali deh awalnya.
2: Kalau pertama kali kayaknya di SD.
0: SD, oke. Okay. Kelas berapa tuh?
2: Di kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4 lah.
0: Oke.
2: Okay. Itu ditunjuk sebagai dantun untuk gerak jalan.
0: Gerak jalan, oke. Okay.
2: Ya, di situ kayak saya sudah mulai rasa kalau memang saya bisa gitu. Untuk menjadi pemimpin di depan.
3: Okay. Terus yang mendorong saya sepunya mama.
0: Mama ya. Oke. Okay. Jadi jatuh hati pada waktu itu ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kita beralih ke Violeta ya. Oke. Okay. Kalau Violeta sendiri?
2: Saya semenjak SMP, di situ dibentuklah saya untuk menjadi anak yang berbakat dalam seni dan sastra.
0: Seni dan sastra. Iya. Jadi yang paling mendorong siapa nih?
2: Yang mendorong yang pastinya mama sama kakak laki-laki.
0: Mama sama kakak laki-laki ya. Oke, masih nih kita kembali ke Marta ya. Selo santai dulu sebentar ya Selo. Oke, okay, kalau prestasi boleh dong cerita ini sejauh mana prestasi dan apa saja yang sudah diraih. Kita ke Marta dulu nih.
3: Pernah ikut perkemahan di Cibubur.
0: Oke. Okay.
3: Terus ikut tari kolosal juga.
0: Oke, okay, baik.
3: Terus ada ikut salah satu green apa ya yang pernah, tapi saya cuma jadi bagian di dokumentasi panitia begitu.
0: Oke, dokumentasi ya, kegiatannya pernah diikut. Kalau lomba-lomba yang sudah pernah diikut, lomba apa saja?
3: Lomba kayaknya FLS3N.
0: Itu di bidang apa?
3: Di tari kreasi.
0: Tari kreasi, kreasi apa tuh? Boleh ceritakan sedikit tari kreasi yang kemarin diikut? Kreasi apa, daerah atau kontemporer?
3: Ada kontemporer, ada daerah juga.
0: Ada daerah, ya. Jadi digabungkan dua.
3: Gabung
0: ya?
3: Jadi satu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Itu dari Marta. Kalau dari Violet?
2: Kalau dari saya, prestasinya pas kemarin SMA.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pastinya. Terus untuk prestasi tari ada dari Sanggar Tomandin.
0: Okay.
2: Itu sebagai koordinasi untuk adik-adik yang latihan di situ. Ada ikut kegiatan juga di pembinaan iman di Graha Dharma Film. Mungkin itu saja.
0: Oke, okay. Ini Marta dan Violet ini baru saja berhasil meraih juara 1 tari kreasi FLS3N hingga tingkat Provinsi Papua Barat. Nah, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana perjalanan untuk mempersiapkan diri ya, persiapan di sekolah sampai akhirnya menjadi juara. Dari siapa dulu nih? Dari Marta dulu? Oke, okay, dari Marta dulu. Oke, okay. Silakan Marta.
3: Pertama dari kita seleksi. Sebelum seleksi.
0: Oke. Okay.
3: Sebelum seleksi itu ketemu ada berapa tim ya? Ada dua.
0: Oke, okay, ada dua tim. Oke. Okay. Ya,
3: itu di dalamnya ada berapa tim?
2: Ada sekitar 4-5 orang.
0: Okay.
3: Ada 4-5 orang.
0: Satu regu terdiri 4-5 orang. Iya. Oke.
3: Okay. Itu kayak di ketemu teman-teman itu ada sekitar 2 tim.
0: Oke, okay. Dibagi menjadi 2 tim ya.
3: Itu juga sering Vio tidak satu tim untuk mau ikut seleksi.
0: Aha,
3: di
0: okay.
3: sekolah. Itu kita latihan sendiri. Terus kita ke sekolah. Kita ke sekolah tuh kita seleksi lagi sama Pak Guru.
0: Oke, okay, ada seleksi lagi ya?
3: Iya, ada okay. seleksi lagi antar sekolah dulu. Di sekolah kita seleksi. Di situ takut juga. Soalnya kayak Pak Guru bilang kayak ketong punya ke dalam tuh terlalu banyak perempuan ya.
0: Okay.
3: Karena kan ketong belum tahu yang kayak ada kontemporer kayak gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak subuh sudah ini tahu ih pasti terlalu.
0: Subingung sudah, tertong bikin apa?
3: Tahu sudah ini. Tahu sih, ini setara ada papilin soalnya, pokoknya langsung kecewa sudah. Karena Pak Guru sudah bilang, ini terlalu banyak Papua, terlalu banyak Jeff. Oh, itu langsung kecewa sekali.
0: Okay.
3: Saya sudah minta teman-teman untuk pulang, sudah keluar, sudah terlalu usah ikut lagi.
0: Sudah menyerah sebelum bertanding.
3: Okay. Menyerah sudah, karena memang takut ini tidak akan berhasil.
0: Okay.
3: Tapi setelah satu atau dua minggu, satu minggu lah. Itu Pak Guru kasih tahu, kalau memang yang terpilih dari semua tuh
0: Violeta. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Berdua?
3: Berdua.
0: Oh, berdua saja waktu
3: iya.
0: itu. Oke, okay, baik. Silakan Violeta.
2: Kalau pada saat itu memang rasanya tuh ada campur aduk. Mulai dari kayak ini dipilih kan tidak, bakal jadi pesertanya kan tidak, kayak berpikir kayak aduh, ini kayaknya terada. Soalnya kayak gerakan di dalam semua tuh sesuai yang Pak Guru bilang itu kayak tidak sesuai. Jadi dalam hati tuh kayak sudah, kalau memang tidak punya kesempatan tidak apa-apa sudah, kalau berkesempatan juga kita tetap lanjut saja.
0: Oke, Oke, okay. Terus bagaimana persiapannya menuju lomba? Ini berdua kan harus kompak ya, iya, dengan tarian, terus harus bisa menghadirkan sesuatu yang bisa menarik orang untuk menjadi penasaran dengan tarian yang akan dilombakan. Nah, kalau untuk bikin kompak itu seperti apa untuk berdua? Iya, tapi teman sekolah, teman satu kelas?
3: Tidak.
0: Oh tidak, teman sekolah beda kelas. Iya. Nah ini nih, gampang-gampang susah nih. Kalau dari Viol sendiri?
2: Kalau soal itu kekompakan yang pastinya pakai hitungan. Kalau okay, kemarin ada tag untuk mau kirim ke provinsi itu, itu pakai feeling saja. Untuk mau soal kompak itu kita berdua pakai feeling saja. Jadi dalam video itu tidak ada mau pakai ketukan atau hitungan, tapi cuman pakai feeling saja.
0: Pakai feeling.
2: Jadi iya, pas lihat videonya itu bagus. Pada saat take juga tuh, take-nya itu tidak langsung kayak hasil yang pertama itu, tapi take itu sekitar 6 sampai pokoknya 5 sampai 6 kali baru bisa jadi.
0: Oke.
2: Okay. Di dalamnya tuh sudah rasa kayak duh, sudah semalas. Di situ tuh sempat bermarahan juga sama Martha.
0: Oh, kayak sempat bentrok ya.
2: Karena kekompakan. Kurang kekompakan, terus take ulang-ulang karena ada kesalahan dan lain sebagainya. Tapi pas take terakhir itu langsung sudah kayak sudah pasrah begitu. Terserah sudah mau kompak atau tidak, terserah. Pas selesai take itu langsung sudah banjir air mata sudah. Karena sudah selesai,
0: sudah lega.
2: Iya, sudah lega.
0: Oke, okay, jadi seperti apa nih kesan dalam mengikuti ajang ini? Momen apa yang menurut Martha sama Phil sangat berkesan?
3: Yang pertama sih kalau sebelum tampil itu tuh takut sekali kalau pulang ke Papua baru pernah bawa juara.
0: Oke, okay, baik. Takut ya tidak juara. Oh, iya. Ya. Sheila juga pernah rasa seperti itu ya. Oke, okay, baik. Ya,
3: soalnya kayak suhu latihan terus ada bapak ibu guru juga yang mendamping latihan. Jadi kayak takut sekali kalau pulang terus pernah bawa hasil apa-apa.
0: Baik, ya. Kalau dari Philip?
2: Ya mungkin sama ya seperti Martha. Jadi pergi ke sana tuh memang butuh mental yang kuat karena berpikir bahwa di sana kan punya lawan yang mungkin lebih profesional dari kita dua kan.
0: Okay.
2: Jadi ya sampai di sana tuh yang pastinya rasa gugup dan memang kayak sudah. Ini kalau tidak dapat juara sudah tidak apa-apa. Yang penting kan kita harus tampilkan yang terbaik.
0: Oh, okay.
2: Jadi pada saat mengumumkan acara apa juaranya, di situ tuh hati sudah kayak
3: campur aduk,
0: ya.
1: Gugup sekali.
0: Gugup ya. Oke.
2: Okay. Ini bakal menang tapi deh.
0: Pasrah gitu ya.
2: Pasrah saya. Jadi pas di umumkan juara yang ketiga, itu kita dua sudah saling tatap mata itu bakal juara berapa ya sisa ini dua sama satu saja nih. Jadi pas juara kedua itu bukan dari ketoran, langsung tahun dua sumpah aku pegang tangan tuh
3: doa
2: dalam hati kayak aduh ini kayaknya ketoran atau bukan. Pas juara satu pas dari kabupaten Papua ke Semarang Bos itu langsung tahun dua menangis berpelukan kayak terlalu menyangka begitu bakal dapat juara sejauh-jauh dari Papua ke Manokwari. Pokoknya banyak usaha lah yang tunggu lewati.
0: Oke, okay, baik. Dari semua pengalaman lomba yang diikuti, apakah ada satu momen yang sampai sekarang paling kali yang ingat atau karena mungkin unik atau lucu? Saya ke Selo dulu nih. Ada kira-kira tidak pengalaman yang unik dan lucu yang tidak bisa dilupakan sampai hari ini?
1: Ada.
0: Ada, oke. Okay. Kalau dari Selo apa tuh?
1: Momen yang paling lucu menurut saya waktu itu ketika kita sudah selesai tampil semuanya, kita main di kamar, di kamarnya saya.
0: Oke. Saya belum dapat lucunya nih.
1: Dan mereka ini yang datang main ke sopnya kamar. Okay. Jadi saya ini tuh orangnya tidur itu jam 9 terus saya sudah mata ini sudah mengantuk. Okay. Jadi jam 9 tuh ini sudah panggilan alam saya harus tidur.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi mereka ini tuh yang kayak isil loh, jangan tidur dulu, mari bermain. Jangan tidur dulu, mari bermain. Saya kayak aduh, saya sepamalas. Sudah akhirnya saya tidur. Ketika saya tidur, mereka ini masih beribut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, si Angel.
0: Si Angel. Oke, okay, si Angel kenapa nih Angel?
1: si Angel ini dia naiklah ke tempat tidur di sayapnya tempat tidur ini, terus dia kayak istilah bangun dulu. Nah dari situ saya posisinya itu karena sudah mengantuk jadi saya juga tidak bisa kontrol emosi. Jadi saya kayak langsung kayak bentak tuh kayak kamarnya kalau kamu beri tuh kamarnya di luar sana keluar. Terus Angel ini tuh saya sudah marah tapi karena kita ini kan dari kecil sama-sama jadi kayak macam sesuatu yang rasanya aneh tuh pasti kita berdua kan rasa lucu sekali. Jadi waktu saya bentak begitu terus dia ke sebelah terus dia bilang kita punya teman begini. Ih Devi saya takut. Terus saya tidak mau tertawa karena saya sudah marah tapi saya rasa lucu. Jadi saya langsung lompat turun berharap lompat turun begini hap teman ada tidur di bawah kasur. Untung hap terinjak dia. Hap lari keluar kayak kosong dari dalam kamar. Hap turun sampai kita ibu guru ke kamar berharap begini ibu. Dia hapu kamar tuh terlalu ribut sekali, ya tidak suka. Akhirnya begini hapu ibu guru, tiap hari ibu guru bilang begini, Marta, bagaimana sih ibu?
3: Marta, kamu naik kan tidak salah, kesan aja, bawa kesempat.
0: Oke, itu kesannya sangat lucu ya di asrama ya. Oke, baik. Yang memang mereka juga tidak bisa berkata-kata tadi ya. Baik, saya masih ke Marta dan Violeta ya. Ini Violeta, tadi juga saya sudah cerita nih sama Selo terkait dengan bagaimana Selo menghadapi rasa gugup ya saat lomba ya atau rasa tidak percaya diri. Nah ini dari kalian berdua bagaimana cara untuk mengatasinya biar tetap fokus dan percaya diri pada saat lomba. Kalau dari Marta dulu boleh.
3: Kalau saya sih kalau untuk percaya diri itu kayak saya membayangkan ada sapu ya varian rehearsal di situ juga di tempat situ saat kita lomba sama di sebelah-sebelahnya ada Ibu Memo sama Ibu Fanny. Itu supaya membuat saya tidak merasa gugup kalau memang ada varian di tengah-tengah itu. Itu saja.
0: Kalau dari Fiole?
4: Kalau dari saya mungkin kalau soal percaya diri saya pas naik ke panggung tuh saya berpikir kayak apa sih tidak usah kayak begitu, sudah biasa di panggung, sudah biasa tari itu kayak itu hal biasa bagi saya. Jadi sekarang tuh hilangkan gugup saja. Hilangkan gugup itu jalan salah satunya yang pastinya berdoa dalam hati. Vio tidak boleh gugup, harus berikan yang terbaik karena ini sudah jauh-jauh dari Papa ke Manokwari.
0: Nah, selain mengikuti lomba, pernah tidak ikut organisasi dari Marta?
3: Kalau saya dari gereja sih.
0: Organisasi ya, gereja.
3: Itu kayak membina iman begitu kepada pemudi ya.
0: Kalau dari Viola?
4: Kalau saya juga dari
0: gereja.
4: Kegiatannya itu soma soal sekami pembina.
0: Untuk membagi waktunya bagaimana nih? Untuk sekolah ya, kegiatan rutin ya, atau mungkin ekstrakurikuler juga ya diikuti ya. Nah, itu bagaimana membagi waktu antara kegiatan-kegiatan dengan organisasi? Kalau dari Marta dulu nih.
3: Kalau untuk organisasi pondok sih bagus sih soalnya pas di hari libur. Iya, itu di hari Sabtu. Jadi bisa ikut.
0: Bisa ikut ya. Kalau dari Fiola?
4: Kalau dari saya kegiatannya karena sudah dibagi hari apa, jadi ketika sekolah itu waktunya juga sudah ditentukan. Nanti kegiatannya mungkin sore atau nanti pas hari-hari libur baru bisa diambil anak-anak murid ya kita.
0: Baik. Nah ini banyak sekali ya kegiatan, lomba, organisasi ya yang kalian ikuti dan tentunya ada dampak positif yang kalian rasakan. Nah, apa yang kalian rasakan dari setiap kegiatan, organisasi dan juga lomba-lomba? Saya ke Selo dulu nih. Kalau menurut Selo?
1: Kalau menurut saya dampak yang saya rasakan ya dampak baik yang saya rasakan dari saya mengikuti organisasi ini adalah relasi dan wawasan saya itu semakin luas. Jadi yang dulunya saya sebelum ikut organisasi yang ini, organisasi yang itu kan saya berpikirnya itu hanya batasnya itu sampai di sini. Tapi begitu saya mengikuti organisasi, saya masuk ke dalam dunia organisasi itu dan kita dididik dan kita diajar di situ, wawasan saya semakin luas. Oh, ternyata yang saya dulu pikir seperti ini itu ternyata tidak seperti itu. Ternyata luas dan jauh jauh dari yang saya pikirkan selama ini. Itu yang membuat saya bahwa kita ikut organisasi ini juga ada poin plusnya tersendiri buat kita begitu. Jadi yang dulunya kita wawasannya segini, ikut ini kita jadi tahu. Dan pastinya ikut organisasi ini kan pengalaman tersendiri. Jadi orang bilang, kok bisa begini kak? Oh bisa, karena dulu pernah ikut organisasi ini. Jadi sudah diajarkan caranya seperti ini, begini, begini, begini. Itu yang membuat saya kayak, kalau langsung satu kali ditodong, kamu tolong ini. Oh bisa pak, saya pernah ikut kegiatannya, jadi saya bisa. Dasar-dasarnya saya tahu. Seperti baik. Itu.
0: Kalau dari Martha sendiri?
3: Tentunya dari organisasi menuntut saya bisa menjadi percaya diri.
0: Oke. Okay. Yang dulunya tidak percaya diri.
3: Yang dulunya tidak percaya diri sekali.
0: Malu dan tidak mau.
3: Iya. Malu sekali kalau untuk berbicara di depan.
0: Oke.
3: Tidak bisa.
0: Oke. Okay. Baik, kalau dari Viola.
4: Kalau dari saya mungkin setelah mengikuti banyak kegiatan, saya merasa bersosialisasi saya itu sangat banyak, mulai dari teman dan orang-orang yang mungkin dulunya sering bertatapan, tapi pas ikut kegiatan itu langsung akrab, padahal aslinya itu sebenarnya tidak saling kenal.
0: Tidak kenal ya?
4: Iya. Jadi pas ikut organisasi dan kegiatan lain, mulai dari dalam sekolah dan luar sekolah, itu sudah mulai banyak teman dan juga yang pastinya percaya diri.
0: Lebih percaya diri lagi ya, tampil di publik ya. Oke. Nah, bagaimana dengan dukungan keluarga nih, peran guru di sekolah dan juga teman-teman saya ke Martha Dolo?
3: Pokoknya peran guru tuh sangat baik sekali. Di saat kita mau latihan, contoh kayak baru pertama kali ikut FLS 3 ini.
0: Oke. Okay. Ini yang pertama kali?
3: Iya, pertama kali sekali. Terus kayak di situ guru-guru sangat membantu sekali. Di saat kita punya proses persiapan, terus latihan, dikasih makan, terus ada penjaga sekolah juga yang selalu siap sedia untuk membersihkan ruangan untuk kita pakai latihan.
0: Oke, okay. Dari Vila?
4: Kalau dari saya, peran guru itu paling baik sekali. Karena dari kita tidak mengerti suatu hal yang sebenarnya tuh kita tahu, cuman belum mendalaminya saja.
0: Okay.
4: Jadi ketika kayak ada kegiatan di sekolah, itu sangat baik sekali peran guru. Mulai dari perhatian mereka ke kita, kayak setiap kalau ada kegiatan yang mungkin jamnya terlalu sore, disiapkanlah snack untuk kita dan lain sebagainya.
0: Orang tua bagaimana kalau dari orang tua?
4: Orang tua yang pastinya terbaik lah.
0: Terbaik
4: mulai
0: ya?
4: Dari doa, dukungan, pokoknya berikan yang terbaik, pokoknya menunjukkan hal yang baik untuk kita. Jadi kayak ingin melangkah, tapi kalau tidak ada doa orang tua itu sama saja, tidak akan berjalan baik.
0: Oke, baik, kita ke Selo, silakan kalau dari Selo.
1: Kalau dari saya, dukungan orang tua, guru dan teman-teman itu tuh sangat-sangat membantu sekali untuk kita yang mau ikut kegiatan. Nah, kalau saya sendiri punya lingkungan pertemanan yang puji Tuhan semuanya baik. Yang kita tuh lingkungan pertemanannya itu saling mendukung. Jadi kalau satu mau ikutin kayak, ih kok pasti bisa, kok cocok ikut itu, kok cocok itu, kok keren, kok ikut itu, kok cocok gitu. Jadi ada yang kayak sama teman-teman, waktu contohnya waktu saya ikut FLS 3, terus sama teman-teman tahap teman-teman yang kayak gini, sudah pasti juara, kok cocok pasti bisa. Saya kayak semakin percaya diri. Nah, sedangkan kalau dukungan guru ya, dukungan guru itu yang kayak betul-betul sekali mengingatkan saya di sekolah. Jadi kalau di rumah dukungan orang tua kan doa, kemudian bapak juga kasih nasihat bahwa kamu kan sebentar mau menyanyi, jadi tidak boleh begini-begini, tidak boleh begini-begini. Nah, nanti dukungan orang tua kita di sekolah, yaitu guru kita, juga akan memberitahu kita yang hal yang sama. Jadi kalau contohnya saya kan menyanyi, jadi kalau saya mau berteriak-berteriak, langsung saya punya guru bilang begini, eh kan mau menyanyi, bapak bilang trouble berteriak-berteriak tuh. Jadi itu yang kayak betul-betul itu juga salah satu dukungan buat kita. Jadi adalah yang setidaknya mengingatkan kita.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Seperti jam alarm ya.
1: Iya.
0: Selalu mengingatkan. Oke. Baik. Nah, ini di antara kalian bertiga kan masih juga banyak teman-teman yang mungkin punya prestasi, punya kelebihan di berbagai bidang, namun mungkin mereka belum berani atau takut untuk gagal atau takut untuk mencoba. Nah, kira-kira kalau dari kalian, apa yang ingin kalian katakan kepada teman-teman tersebut? Dari Violet dulu.
4: Kalau dari saya mungkin sebagai anak muda itu sebenarnya punya bakat dan talenta itu harus dikembangkan.
0: Okay.
4: Bukan hanya tahu saya bisa ini, saya bisa itu, tapi kalau kau tidak kembangkan, kau tidak maju untuk melangkah, untuk kau punya bakat itu sama saja. Jadi orang tidak akan tahu kalau kau ada di situ. Jadi kayak contoh, kayak orang tunjuk kau tuh sebagai, kau bisa tidak jadi dirijen, terus kayak oh bisa mm-hmm. terus kayak oh iya yes, besok jadi dirijen ya di sini di situ mm-hmm. kayak aduh tapi kurang percaya diri ini takut salah atau mm-hmm. padahal belum langkah mm-hmm. padahal bakatnya memang di situ mm-hmm. jadi mungkin pesan dari saya mungkin teman-teman jangan takut mm-hmm. melangkah saja. Semua itu kalau salah itu hal biasa. Yang penting mencoba dulu.
0: Oke, okay. Baik, saya ke Sela dulu sebelum ke Marta.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay. Baik, buat teman-teman di luar sana mm-hmm. yang punya bakat yang sepertinya mau dikembangkan cuma masih malu-malu. Mm-hmm. Nah, tidak usah malu-malu, Bos. Ini di Kabupaten Fakfakas mm-hmm. tunjuk saja. Mm-hmm. Seperti itu terkecuali sudah kita melangkah ke nasional. Mm-hmm. Nah, itu kan memang harus persiapannya sudah betul-betul baik. Okay. Tapi kalau kita masih di kabupaten ya, tidak usah kabupaten lah, di tingkat sekolah lah. Mm-hmm. Kita disuruh kamu maju pimpin barisan. Mm-hmm. Terus kita masih malu-malu, itu sama saja kita seperti tidak percaya sama diri kita sendiri. Padahal siapa lagi kalau yang mau percaya ketong kalau bukan ketong pendiri duluan. Jadi harus ketong pendiri yang bisa percaya ketong pendiri sendiri, baru orang lain lihat, baru orang lain bisa percaya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman di luar sana ada bakat, jangan dipendam-pendam, keluarkan saja. Salah terapa-apa kan ketong masih belajar.
0: Iya,
1: jadi keluarkan saja bakatmu. Mm-hmm.
0: Keluarkan bakatmu. Marta, silakan.
3: Kalau saya sih untuk teman-teman yang lain mm-hmm. percaya diri saja mm-hmm. mencoba hal baru itu lebih baik.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay.
0: Yeah. Mm-hmm. Itu saja. Oke. Okay. Singkat padat dan jelas ya. Nama kita juga di penghujung waktu nih. Kayaknya seru sekali bercerita dengan Selo, Marta dan Violeta. Namun waktu jua. Dan kita sudah berada di penghujung jumpa kita pada sore hari ini. Sebagai penutup, apa satu pesan yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pelajar di Fakfak yang sedang mendengarkan acara ini, agar mereka juga berani menemukan potensi, prestasi, dan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar, apalagi mengikuti organisasi juga sangat baik ya, hmm. untuk menambah pengalaman dan informasi. Oke, saya ke Sela, silakan.
1: Iya. Baik, buat teman-teman semua, semuanya, satu pesan dari saya yang sudah jatuh bangun berulang-ulang kali, okay. jangan takut untuk mencoba hal baru mm-hmm. yang positif.
0: Okay.
1: Karena ketika kita gagal mm-hmm. itu bukan berarti kita kalah, mm-hmm. bukan berarti itu akhir dari segalanya. Tetapi mm-hmm. ketika kegagalan itu datang, itu adalah langkah awal menuju kepada keberhasilan yang besar. Mm-hmm. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat kegagalan kita yang kemarin itu, apa sih yang kurang, mm-hmm. apa sih yang perlu ditambahkan, apa sih yang perlu dilatih supaya kedepannya ketika ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang sama seperti yang kemarin, event yang kita ikuti dan kita gagal itu, kita akan menutupi kegagalan itu dengan keberhasilan.
0: Baik, seperti itu. Dari Selo, kita ke Marta, silakan.
3: Untuk saya
0: pesan untuk teman-teman,
3: pesannya mungkin percaya diri lagi mm-hmm. terus jangan takut untuk mencoba hal baru.
0: Okay.
3: Tetap semangat mm-hmm. dan menjaga pergaulan.
0: Iya, yakin pasti bisa. Yes. Oke, okay, dari Violeta.
4: Kalau dari saya untuk pesan untuk teman-teman mm-hmm. tetaplah mengembangkan bakat yang dimiliki mm-hmm. dan tetap percaya diri untuk melangkah ke depannya untuk mencari kita punya keberhasilan untuk diri sendiri. Tuh itu suatu hal yang sangat diinginkan oleh orang tua, teman serta saudara-saudari kami serta guru-guru yang dekat dengan kami. Jadi untuk teman-teman pesannya adalah tetap percaya diri, tetap menjadi yang terbaik untuk kedepannya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Violeta, terima kasih untuk Marta, terima kasih untuk Selo juga, sukses dan mudah-mudahan prestasinya lebih tambah lagi daripada
1: siap,
0: sekarang.
1: Terima kasih.
0: Dan
1: amin.
0: Bisa berbagi pengalaman dan ilmu untuk teman-teman yang lainnya ya. Baik, pendengar sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Indonesia Cerdas. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Segala aktivitas di sore hari ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Namun tak terasa kita berada di penghujung pisah kita pada sore hari ini, yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kima, si kerang raksasa yang dilindungi. Kima merupakan biota laut moluska, bertumbuh lunak dan bercangkang. Hewan ini umumnya dikenal sebagai kerang raksasa. Ukuran kima mencapai 1,5 hingga 2,5 meter dengan berat 250 kg dan hidup di ekosistem karang bawah laut. Tahukah Anda, sebanyak 8 dari 12 jenis kima di dunia hidup di lautan Indonesia. Spesies tersebut meliputi kima raksasa, kima selatan, kima sisik, kima lubang, kima kecil, kima pasir, kima Cina, dan kima boy. Mereka umumnya dapat ditemui di Selat Bali, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Pantai Barat Tapanuli, dan di perairan Indonesia bagian timur. Kima punya peranan penting bagi ekosistem laut dangkal. Salah satunya adalah sebagai filter alami air laut. Tak hanya itu, mantel pada kima juga menjadi tempat hidup beberapa biota laut. Cangkangnya juga punya fungsi yang sama dengan biota terumbu karang. Namun karena tingginya ancaman terhadap kima, biota laut ini pun dilindungi, sehingga dilarang menangkap dan memperdagangkan kima. Biota ini juga masuk dalam daftar Red List yang dikeluarkan oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature. Dengan status terancam punah atau endangered, kima juga masuk dalam daftar Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kategori Appendix 2, yang berarti perdagangan biota ini perlu ada pengaturan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman sumber daya lingkungan.

0: maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa bersama saya Siti Nuraisa, temani pendengar di hari Rabu 9 September 2026, menggantikan rekan Hatijah Baco. Awal kebersamaan kita, kami hadirkan zona religi dan satu persembahan lagu sudah kita dengarkan bersama. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, buduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami yang saat ini bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi buku Pro 1 Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Menemani ruang dengar Anda di saat ini, pendengar, setelah tadi zona religi, mendatang kami hadirkan musik informasi hingga penyampaian warta berita daerah pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya updatean informasi untuk Anda terkait dengan Kepala Bakom Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Ia menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengonsumsi informasi. Ia menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Menurutnya, RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun ia menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, transformasi menuju ruang digital bukan hal yang sulit bagi RRI karena kemampuan dasar telah tersedia. Selain itu, ia menegaskan transformasi digital tersebut tidak perlu mengubah esensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia menilai perubahan terutama hanya menyangkut jalur penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi ini dan informasi lainnya, pendengar, bisa Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, high confidence, menurun di 4 dari 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, yakni di kawasan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian Karhutla melalui operasi darat dan udara, termasuk operasi modifikasi cuaca OMC. Saat ini kondisi Karhutla masih dinamis, sehingga pengendalian dan pemantauan perlu terus dilakukan. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, berdasarkan data Sipongi, Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20, yang memperlihatkan pada Selasa 8 September 2026, pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, terdeteksi 397 hotspot high confidence secara nasional. Jumlah tersebut meningkat tipis 11 titik dibandingkan sehari sebelumnya, yang mencapai 386 titik. Di 6 provinsi prioritas, hotspot tercatat masing-masing 76 titik di Sumatera Selatan, 63 titik di Kalimantan Tengah, kemudian 12 titik di Kalimantan Barat, 8 titik di Riau, lalu 6 titik di Kalimantan Selatan, dan 3 titik di Jambi. Penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat, dari 31 menjadi 12 titik, sementara Sumatera Selatan turun dari 88 menjadi 76 titik, dan masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi. Sebaliknya, hotspot meningkat di Kalimantan Tengah dari 46 menjadi 63 titik dan Kalimantan Selatan dari 4 menjadi 6 titik. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penentuan prioritas patroli, ground check, serta pengerahan operasi darat dan udara. Pendengar, untuk update dan informasi lainnya bisa Anda baca melalui laman rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

0: saya mau curhat dulu.
1: Curhat kenapa lagi kawan?
0: Aduh, saya sedih sekali. Ada cewek satu tulang sapu cintai.
1: Ah, mungkin ku kurang usaha ambil ku hati apa?
0: Sio, mau usaha apa lagi kawan? Semua usaha sudah lakukan. Masa dia tidak bisa lihat sapu perjuangan selama ini itu? Padahal saya cinta dia sekali baru.
2: Aduh, anak eh, jangan kau terlalu bucin begitu, Kak. Kok perjuangan itu terasa berapa kalau dibandingkan dengan perjuangan merebut kemerdekaan pada zaman dulu? Lagian kau bicara cinta itu, beh, cinta-cinta apa? Ingat, cinta tanah air. Jampa malas sekolah, rajin belajar, jampa kalai juga eh. Kok ingat, masa depan bangsa ini ada di kemurang-kemurang ini sudah putangan. Generasi penerus bangsa.

ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, fotografi, seni pertunjukan, hingga konten digital merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan produk maupun jasa yang bernilai jual dan berdaya saing. Mari terus mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif, dari ide sederhana menjadi karya yang bernilai dan menginspirasi.

Tsunami merupakan bencana alam yang sangat dahsyat. Sekokoh apapun bangunan takkan mampu menahan hempasan gelombang dengan kecepatan mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 hingga 20 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Namun saat mencapai pantai akan menjadi gelombang raksasa yang siap menghancurkan segalanya. Gempa bumi bawah laut merupakan penyebab umum terjadinya tsunami. Selain itu, letusan gunung api, bahkan jatuhnya meteor ke dalam laut pun bisa mengakibatkan tsunami. Bencana alam tentunya sangat menakutkan. Korban jiwa berjatuhan, kehilangan harta benda yang tak sedikit. Ya, tsunami tak bisa kita hindari. Namun setidaknya dengan memahami apa itu tsunami, perlindungan garis pantai, sistem peringatan dini, pendidikan mengenai tsunami, dan satgas penanganan bencana, setidaknya kita bisa terlepas dari amukan bencana tsunami.

Selamat malam pendengar dari Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mabuni-Buni. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Rabu 9 September 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mambuni, Buni, Distrik Kokas. Laporan Januardi.
1: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter, Kampung Mambuni, Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown

0: telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Ia menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi pasar barter di Kampung Mambuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fak-Fak.
1: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, pasar barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat, Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa pasar barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fak-Fak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
0: Sementara itu, pada pelaksanaan festival 12 September 2026, kegiatan pasar barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fak-Fak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.
2: Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan pasar barter Mambuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fak-Fak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bintuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fak-Fak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambuni-Buni.
1: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fak-Fak dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu pasar barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fak-Fak sendiri, di titik-titik pasar barter itu ada beberapa. Namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah pasar barter di Mambuni-Buni. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022. Namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambuni-Buni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambuni-Buni? Karena obyeknya, yaitu pasar pasar barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Fakfak ini mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fakfak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambunibunyu.
2: Melalui festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fakfak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambunibunyu, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot project pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwan Syahindom, mengatakan wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem, termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwansyah, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak. Karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pemkab Fakfak Bersih Kotaku. Karena itu, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah sehingga langkah menuju Fakfak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Kembali laporan Januardi.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Barter Mambunibunyu KPK Kogan Gandin yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan Pasar Barter tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fakfak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Barter juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fakfak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
1: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau Pasar Barter Mambunibunyu KPK Kogan Gandin, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fakfak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk pasar barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
0: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
2: Bintang Radio tahun 2026 yang digelar LPP RRI Fak-Fak selama 2 hari, yakni pada 7 dan 8 September 2026, terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak dengan melibatkan para peserta dan pendukung kegiatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Hal tersebut disampaikan Rujito saat ditemui pada Selasa malam 8 September 2026 ketika pelaksanaan Bintang Radio hari kedua berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Ia juga mengatakan pelaksanaan Bintang Radio menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Fak-Fak. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda di Kabupaten Fak-Fak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut memberikan semangat bagi panitia dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap bakat dan potensi para peserta dapat terus dikembangkan sehingga mampu berprestasi pada ajang yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya pelaksanaan Bintang Radio selama 2 hari, rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Fak-Fak diharapkan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rujito menegaskan bahwa kebersamaan antara panitia, angkasawan-angkasawati RRI dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang digelar RRI Fak-Fak. Saudara, dengan disampaikan informasi tadi, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
5: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
6: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
7: Kau bilang apa?
8: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Tahukah kamu, mata adalah organ kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100.000 kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.

31 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Kota Fak-Fak, selamat malam para pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda masih setia memilih kami Pro 1 RRI Fak-Fak sebagai teman dekat Anda. Selamat menjalankan segala aktivitas untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Namun untuk Anda yang saat ini tengah santai menikmati suasana malam sambil dengarkan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, mendatang pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi dihadirkan untuk Anda hingga nanti tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kami hadirkan drama radio. Ya, pendengar, kami juga ajak Anda ya untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

kutu terkecil di dunia. Mereka berukuran sekitar 0,1 cm hingga 1 cm. Meskipun kecil, kutu ini dapat menimbulkan masalah serius. Kutu ini dapat menyebabkan penyakit jigar, penyakit yang disebabkan oleh masuknya kutu jigar ke dalam tubuh manusia. Penyakit ini sering terjadi di Afrika, negara-negara Amerika Latin, hingga Karibia. Kutu ini bisa masuk ke kulit manusia dan memakan daging di dalamnya. Kutu betina bahkan bisa meletakkan telurnya di dalam sehingga larvanya akan menetas di balik kulit manusia. Kutu ini suka bersembunyi di dalam pasir dan akan menunggu manusia menginjaknya. Mereka kemudian akan menempel dan bergerak masuk ke kulit manusia. Setelah itu, kutu jigar akan menguburkan kepalanya di dalam daging manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat mengakibatkan masalah fatal seperti amputasi. Satu-satunya cara untuk mencegahnya penyakit jigar adalah dengan menjaga pola hidup yang bersih.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan, temani ruang dengar ada di Fak-Fak malam ini hingga menuju pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat nanti kita dengarkan drama radio, kemudian kami hadirkan kembali musik informasi hingga pukul 21 penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar ada pilihan ya, lagu-lagu daerah di musik tradisional dan budaya. Hingga pukul 22 kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita dengarkan bersama Ruang Rindu Nasional. Nah, Ruang Rindu Nasional untuk malam ini pada pukul 22 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai akan menghadirkan Ismi Aziz. Di industri musik Indonesia, nama Ismi Aziz berkibar sejak akhir 80-an dan semakin melejit di era 90-an. Nah, beberapa lagu hitsnya seperti Untukmu Sayang, Bagaimana Mungkin, Basa-basi, Kasih, dan Masih Banyak Lagi akan dibahas ya dalam segmen Ruang Rindu Nasional yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Jadi bagi Anda pendengar yang menyukai Ruang Rindu berjaringan nasional, jangan sampai terlewatkan untuk menyimak ya obrolan bersama penyanyi Ismi Aziz. Nah, untuk melepas kerinduan Anda akan suara dari seorang Ismi Aziz, berikut ini saya hadirkan lagu yang berjudul Kasih. Kita dengarkan bersama.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Squids adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini

0: buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau. Esensi buku Pro 1 Fatfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 4,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tepat pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita akan dengarkan ya drama radio temani ruang dengan Anda di suasana malam hari ini, edisi Rabu tanggal 9 September 2026. Ya, pendengar, malam ini kita dengarkan drama radio dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia.
3: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
4: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
5: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
4: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
5: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman deh.
6: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
4: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
6: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka.

0: Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
1: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
3: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
3: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
0: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
0: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
0: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
1: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
3: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
0: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya. tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
0: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
0: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
1: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
0: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
3: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
5: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
0: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu hari ini, 9 September 2026. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Presiden Prabowo kepada perwakilan atlet Indonesia. Atlet yang mewakili yakni atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Dalam sambutannya, Presiden meminta para atlet memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Presiden juga mengingatkan untuk menjaga nama baik Indonesia di arena Asian Games. Presiden berpesan agar para atlet menunjukkan karakter dan semangat juang Indonesia selama mengikuti pertandingan. Untuk diketahui pendengar, Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen Indonesia membawa harapan besar untuk meningkatkan prestasi pada ajang tersebut. Pemerintah menargetkan tim Merah Putih mampu membawa pulang 4 medali emas. Target tersebut lebih rendah dibandingkan capaian Indonesia pada Asian Games 2022. Saat itu, Indonesia berhasil mengoleksi 7 medali emas. Meski begitu, pemerintah berharap para atlet dapat tampil maksimal dan berjuang meraih hasil terbaik di setiap cabang olahraga yang diikuti.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

Pendengar, Hari Olahraga Nasional atau HORNAS diperingati setiap tanggal 9 September. Pada tahun 2026 ini, peringatan tersebut memasuki usia ke-43 dan kembali mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan tema untuk Hari Olahraga Nasional, yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar. Tema tersebut menekankan pentingnya kebiasaan bergerak dan menjaga kebugaran di tengah aktivitas masyarakat. Peringatan Hari Olahraga Nasional 2026 juga diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Momentum ini juga diarahkan ya untuk mendorong lebih banyak orang berolahraga, meningkatkan prestasi atlet Indonesia, serta mendukung perkembangan industri olahraga yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Ya, pendengar, selain tema, Kemenpora juga mengajak masyarakat untuk selalu jaga kesehatan dengan berolahraga.

Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Dan pendengar, nantinya pada pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita akan dengarkan bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan bagi Anda para pecinta Ruang Rindu, jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional yang kami rilai dari Pro 1 RRI Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Untuk edisi malam ini, pendengar Ruang Rindu Nasional akan menghadirkan bintang tamu Ismi Aziz dan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan pancawara yang masih digunakan terdiri dari kliwon yaitu kasih, legi yaitu manis, pahing yaitu jenar, pon yaitu palguna, dan wage yaitu cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka 50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan enggak

0: Boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
1: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
1: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
8: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
10: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
12: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi nilai tambah dan pasar modal.
11: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
13: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
13: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara ikut.
17: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Pak Kepala Bangkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang.
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
20: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya. Jadi,
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
0: bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Pak, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul
7: Nyai,
1: Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo para pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita saat ini di musik tradisional dan budaya setelah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini hingga nanti membawa kita pada pukul 22 waktu Indonesia Timur saat kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, ikuti Ruang Rindu Nasional.

mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Satu.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Esensi buku berjudul Cewek Smart. Buku berjudul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya, sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai raport yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Secara umum, buku ini berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Sehingga, dengan membaca buku yang ditulis Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Di dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Demikian esensi buku berjudul Cewek Smart karya Ria Fariana.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Jadi kita sudah tersambung. 95. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa Iman. Kabar?
1: Tadi telepon mati.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, sehat. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa
1: Piro.
0: Ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo,
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita ya, Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini ya.
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita iya. Apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Ini lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang.
2: Okay, Ismi, okay,
1: siap, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat, baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Panas ya, di
2: Sulawesi
5: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi memang cuaca
1: sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
6: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
1: Zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya iya. Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap. Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
6: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
7: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya, silakan.
1: Iya, silakan Bang.
7: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
6: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
6: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
6: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jeki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
7: Bumbeni. Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Itu ya Pak Beni.
6: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya. Ada Ibu Priscila Balebu. Salam sehat. Semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji. Ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru. Ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti
0: Mbak
1: dijawab
0: ya.
1: Iya.
8: Baik aja namanya. Salam Kak. Salam Mbak sama
6: Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: ya.
0: Betul. Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
6: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali
1: Mbak Ismi.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
6: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
6: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
6: Misalnya,
1: bener mbak.
6: Iya kan, iya mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener mbak.
6: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
6: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
6: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
6: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
6: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
6: Okay. Bagaimana begitu. Mungkin duluan? Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 93? 90 kan ya? Oh, 93.
6: Iya, 93.
1: Oke.
6: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
6: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
6: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
6: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
6: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
6: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
6: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
6: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
6: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
6: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Kita aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
6: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
6: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
6: terus
1: iya.
6: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
6: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
6: Marcelino.
1: Oh, Marcel
0: yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
6: Iya.
0: Anak Malang,
1: Arema.
0: Iya, loh. Oh, begitu.
6: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Seru. Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
6: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
6: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya, iya.
6: Jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
6: jadi iya, orang enggak berani.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
6: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
6: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow? Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Bahasa basi
0: ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku ambil
1: slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini
0: kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jember. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh Mas.
1: Boleh,
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Lemon, Mbak Tetein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati apa kabar?
4: Alhamdulillah ada sehat Mbak yang cantik. Aduh Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu lagunya kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, tanya saya. Iya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Ya, pasti. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas Nasi saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis Kelawa lah.
1: Oh, Ajis Kelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, Ana bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke. Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Oh, bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: usah nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya. Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Ginda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya, langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
0: Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Seperti itu. Ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa tuh dari
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Ismi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, terima kasih Pak.
1: Siap,
8: sehat selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih, senengnya sih ya biasa lah, pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus
1: banget.
2: Makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik.
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda lo Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu namanya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Di kamar mandi kayak.
0: Benar-benar. Oke oke oke oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan?

0: sayang pasti inget lah ya.
1: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa. Untukmu, ya sudah. Sayang.
0: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Baismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
1: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mbak Ismi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin proyek ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Okay.
0: Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Wardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh. Hilang, putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener gak? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Yang enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam suara.
4: Waduh, sedih banget.

0: Oke.
1: Ya.
2: Siap.
3: Ya Ica ya.
2: Makasih Ca.
1: Anak kucing ya.
2: Itu aja Ca.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
4: Amin.
1: Dan Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
3: Oke Ica.
1: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
2: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan
5: ya. Mbak Aziz, maksud saya.
2: Iya.
4: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi,
5: Mbak? Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
4: provinsi.
5: Jadi saya
4: dari Ambon.
5: Ini pernah ya Mbak Ita, Mbak Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
4: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
4: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
4: Iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
5: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya mengapa ya buat
3: aku. Boleh silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosa TV seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Selamat
2: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Senayi, Ica Purnamasari.
3: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Senyasi agak terima.
4: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng. Muka tanya.
4: Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu sini itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
4: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
4: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
3: Oke.
2: Oh, lagu Bugis, silakan.
3: Silakan.
4: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuri Smile dan Baita saya salam ya.
3: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
6: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
3: Bang Klif, selamat malam.
7: Halo,
3: Bang Klif.
7: Selamat malam, Prosatu, Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
4: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
2: Siap. Iya.
4: Yang penting sehat, Bang Klif.
7: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
4: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
4: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
4: Belum, belum, dan belum, belum. Ke Manado belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismis Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap, ditunggu ya.
7: Oke, itu aja. Saya mau salam sedikit saja ya.
2: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
7: Dan semua-semualah.
2: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam
2: supaya. Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
3: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
3: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
4: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
3: Buah Hatiku Sayang.
2: Oh iya iya iya. Oke.
3: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
4: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Jadi habis itu kita break.
3: Nah, dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
3: Bang Ari,
0: selamat malam.
2: Oh, Ori.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Silakan, Bang.
0: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
3: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
0: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
3: Betul. Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
0: langsung
2: lagi.
0: Langsung aja ya.
2: Siap.
0: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
0: Oke, Bang Ari. Stand up dan lancar.
2: Siap.
4: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
0: Terima kasih banyak.
4: Makasih, Bang Ori.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
4: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay.
8: Ya, ini kelahiran tahun berapa? Tahu.
2: Siap.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
2: Itu aja.
8: Salam saya boleh Mas?
2: Silakan boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini wear cap stay tune.
2: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
3: Sahabat kita.
2: Betul.
3: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
4: okay.
2: Siapa lagi nih?
3: Ada siapa nih Mas?
2: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
3: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
3: Waduh, aku diceritakan. Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
3: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
4: Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Nostalgia, Yona. Oh, iya.
3: Boleh
2: ya,
3: dijawab,
2: ya.
3: Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgi.
3: Kenapa nggak pakai A?
4: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia iya, kan? Iya,
3: untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgia.
4: Nostalgia itu apa alasannya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
3: Mbak Ismi.
2: Aduh.
3: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
4: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
3: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat sudah tahu nih.
2: Oke, okay, siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
3: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
4: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mas?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap?
3: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
3: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi.
0: Satu kesempatan
2: Mbak
0: lagi.
3: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
3: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
3: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke. Nyerah.
3: Zep Sunda.
0: Satu lagi.
3: Mbak Dudu.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
3: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
3: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
3: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk
0: mengingatkan
2: masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
3: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
3: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
3: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
3: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
3: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
3: Agne, aku tahu.
0: Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
3: Usil.
2: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
3: Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
3: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
3: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
3: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
3: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ismi,
3: iya.
1: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
1: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
1: Memang artis, siapa namanya? Okay. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
0: Langsung dijawab, putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan.
2: Dari kalangan, biasa.
3: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis.
3: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
3: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
3: Oke.
4: Semua pendengar Pro Sound FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Dedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
3: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
3: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
3: Ya, makasih buat komunitas Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Malam. Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
3: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
3: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
3: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
3: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
3: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi. Amin. Ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
3: Udah mau kelar ya, enggak rasa
2: udah,
3: ya.
2: Udah. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
3: Iya ya.
6: Sembilan FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu tadi ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang kami nilai dari Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Ismi Aziz. Dengan berakhirnya acara tersebut, maka tuntas sudah tugas saya temani ruang dengar Anda. Siti Nuraisa pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menemani ruang dengar Anda di suasana pagi hingga siang hari nanti. Bersama saya Hatijah Bacuh yang akan temani Anda semuanya, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia

Pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Saya yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Demikian rangkaian segmen akan menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insyaallah semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini, dan semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin, walaupun terkadang ya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi saya yakin Anda mampu melewati setiap tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi, dan segala apa yang tertunda di hari kemarin mudah-mudahan ya di hari ini bisa terlaksana dan sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi, menemani suasana Anda di pagi ini yang mungkin saja baru bangun dan melaksanakan ibadah pagi ya, sebelum melaksanakan berbagai aktivitas Anda di hari ini sebagai ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang ini macam enak, kan? Tapi yang itu juga kelihatan enak, ya. Lebih baik saya rasa semua sudah.
4: Hah?
3: Wih, kau ambil makanan tuh banyak saja. Piring sampai penuh tuh. Memangnya kau bisa makan kasih habis, kah?
4: Shh, kau tenang saja. Barang juga nanti dihabis.
5: A few minutes later.
3: Kau sudah selesai makan, kah? Kenapa kau terkasih habis itu?
4: Aduh, sudah sanggup. Kenyang sekali ini.
3: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
6: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.

Setiap hari ada saja orang yang tertipu lewat pesan online. Ada yang kehilangan tabungan karena percaya pesan palsu dari bank. Ada pula yang tergoda hadiah undian yang ternyata fiktif. Modus penipuan kini makin beragam. Ada yang pakai akun palsu menyerupai instansi resmi. Ada juga yang memanfaatkan rasa panik atau rasa senang kita. Sekali lengah, data pribadi bisa dicuri, uang pun raib seketika. Ingat, penipu makin pintar memainkan psikologi. Jangan pernah bagikan data pribadi, kode OTP atau password kepada siapapun. Periksa ulang setiap pesan dan tautan yang mencurigakan. Waspada selalu terhadap penipuan digital. Lindungi diri, lindungi data, karena keamanan dimulai dari kewaspadaan kita sendiri.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini. Baik, menemani suasana Anda yang mana masih saya temani di Mutiara Pagi, khususnya untuk Anda umat Kristen Protestan dimanapun Anda berada, yang tentunya di pagi ini juga ya sedang mempersiapkan diri ataupun melaksanakan ibadah pagi ya bersama keluarga sebelum melaksanakan berbagai kegiatan. Mendatang kami ajak Anda untuk ikuti bersama Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan tema Iman yang mengutamakan Allah di atas kekayaan dunia, yang akan disampaikan oleh Stephanie Umbab. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, sangat bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu, kirim roh suci di hati kami, kami boleh lebih mengerti dan iman kami lebih diperkuat. Inilah doa kami Bapa, sempurnakanlah. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat, penebus kami yang hidup.

Baik saudara, renungan kita pada saat ini berjudul Iman yang mengutamakan Allah di atas kekayaan dunia. Ayat temanya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8-10 yang berbunyi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, kita tahu bersama bagaimana kisah tentang Abraham di dalam Alkitab. Seringkali kita mengukur keberhasilan hidup dari seberapa banyak harta yang dimiliki, baik berupa kendaraan, emas, rumah mewah, atau kenyamanan. Namun, Alkitab menghadirkan sosok Abraham, seorang yang sangat kaya, tetapi tidak terlihat oleh kekayaannya. Ia tahu memegang harta tanpa melupakan sang pemberi berkat. Iman Abraham bukan sekedar percaya, melainkan ketaatan yang menempatkan Allah dan rencananya sebagai tujuan utama hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan bagi kita. Jika hari ini Tuhan mengambil semua harta, jabatan, dan kenyamanan yang kita miliki, apakah iman kita tetap teguh kepadanya? Ataukah kepercayaan kita selama ini hanya melekat pada berkatnya, bukan kepada Allah itu sendiri? Pada saat ini kita akan belajar beberapa poin penting tentang bagaimana kesetiaan Abraham dan bagaimana ia mengelola kekayaannya. Poin yang pertama adalah kekayaan yang tidak dibutakan hati. Kita tahu bersama kisah kekayaan dari Abraham atau sumber kekayaan yang dia dapat. Kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 5, Kejadian 12 ayat 6, dan bagaimana Tuhan memberkati dengan janji berkat kepada Abraham. Kita bisa baca di dalam Kejadian 12 ayat 2. Alkitab mencatat, Abraham sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas, namun ia berbeda dari banyak orang di dunia ini. Dan apa yang membuat Abraham berbeda? Abraham memiliki harta, tetapi harta tidak memilikinya. Abraham mengelola pemberian Allah dan bagaimana ia mengundangkannya. Harta adalah sarana untuk memuliakan Allah dan memberkati orang lain. Abraham tidak mengandalkan kekayaan sebagai jaminan hidup. Abraham hidup di tanah perjanjian sebagai orang asing atau pendatang, tinggal di kemah, padahal Abraham sangat kaya. Abraham percaya kepada kota yang akan dibangun Allah. Kita boleh baca dalam Ibrani 11 ayat 9-10. Sebab Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Abraham tahu bahwa harta bisa hilang, ternak bisa mati, tetapi janji Allah tidak pernah gagal. Abraham meletakkan kepercayaannya kepada Allah, bukan pada hartanya. Berikut, jaminan hidup Abraham bukan di gudang yang penuh, bukan di aset yang bertambah. Abraham tidak takut akan masa depan, bukan karena banyak tabungannya, tetapi karena Allah yang selalu menyertai dia. Abraham sadar, jika tidak ada penyertaan Tuhan, sebanyak apapun hartanya, semua hanyalah sia-sia. Abraham sadar, harta adalah pemberian Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kekayaan adalah alat, bukan tujuan hidup. Saya ingin membacakan satu kutipan yang luar biasa, yang berbunyi demikian. Jangan menaruh harapan pada kekayaan, tetapi pada Allah yang memberi kita segala sesuatu dengan berlimpah untuk dinikmati.
kekayaan bisa lenyap dalam semalam, tetapi kasih dan janji Allah bertahan selamanya. Kekayaan digunakan untuk memuliakan Allah dan memberkati orang lain, bukan dijadikan sandaran hidup. Berikut adalah Abraham dan kekayaannya tidak membuatnya lupa pada sumber segala berkat. Abraham sadar sepenuhnya, bukan kepintaran, kekuatan, atau kebijaksanaannya yang membuatnya kaya, melainkan karena berkat dan penyertaan Tuhan. Dimanapun Abraham pergi, yang pertama-tama yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 18 ayat 13 dan 14. Abraham mengakui bahwa semua yang ia miliki berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita boleh menjadi kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan menutup mata hati kita kepada Allah dan sesama. Poin yang kedua ialah iman sejati ditandai ketaatan. Dalam Ibrani 11 ayat 8-9, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Iman Abraham bukan soal perasaan, melainkan tindakan ketaatan yang nyata. Iman Abraham adalah iman yang berani melangkah. Ia menuruti panggilan Tuhan meski belum tahu tujuannya. Abraham hidup sebagai orang asing di dunia, tinggal di kemah bersama Ishak dan Yakub, tidak membangun istana permanen. Abraham tidak terikat kenyamanan, kekayaan tidak membuatnya betah menetap dalam kemewahan duniawi. Ia sadar dunia ini bukan rumah akhirnya. Poin yang ketiga adalah tujuan hidup yang jelas dan kekal. Dalam Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, yang membuat Abraham tetap fokus kepada Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat Abraham tetap fokus? Mata Abraham tidak tertuju pada tanah atau harta sesaat. Hatinya menantikan kota kekal karya Allah, bukan bangunan tangan manusia. Ia paham rencana dan kekayaan dunia akan berlalu, tetapi janji Allah sajalah yang abadi. Dari kisah ini kita belajar bagaimana Abraham berani meninggalkan kenyamanan. Ia meninggalkan keterikatan tanah asal, kenyamanan lama, dan kepercayaannya pada materi, supaya bisa memegang janji Allah dan penurutan. Apa alasan Abraham untuk tidak menyediakan kekayaan sebagai jaminan hidup? Harta adalah titipan yang bisa diambil kembali kapan saja. Allah adalah pemilik yang tidak pernah berubah. Abraham kaya, tetapi hatinya tidak melekat pada kekayaan. Hatinya melekat pada Allah. Itu sebabnya Abraham tidak pernah merasa kecewa. Sebagai kesimpulan, saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki harta tidaklah salah. Yang salah adalah jika harta yang kita miliki menggantikan posisi Allah di hati kita. Ada satu kutipan yang berkata, kekayaan bukanlah dosa, tetapi menjadikan kekayaan itu sandaran dan harapan adalah kesalahan terbesar. Harta adalah alat untuk melayani Allah, bukan Tuhan yang harus disembah. Iman sejati dengan setia tetap taat meski jalannya belum terang. Iman bukan menunggu agar semuanya menjadi jelas baru kemudian berjalan, tetapi berjalan di dalam kegelapan sambil memegang tangan Allah. Abraham berangkat tanpa mengetahui kemana ia pergi, namun ia tahu siapa yang memanggilnya. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup kita. Seperti Abraham, dia mengarahkan hati ke tempat yang Tuhan sediakan, yaitu sorga. Abraham tidak memandang dunia sebagai rumahnya. Ia tahu bahwa dunia ini hanyalah pendatang.
Kita adalah pendatang di dunia ini. Hatinya tertuju kepada kota yang kekal, dan itulah sebabnya harta tidak pernah menguasai hatinya. Saudaraku, harta tidak bisa menyelamatkan jiwa. Kekayaan tidak bertahan selamanya. Tetapi iman yang menempatkan Allah di atas segalanya akan mewarisi hidup kekal. Semoga renungan ini bisa membawa iman kita untuk lebih setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk teladan iman Abraham. Ajarkan kami menikmati berkat-Mu tanpa melupakan Engkau sebagai pemberi berkat. Bebaskan hati kami dari keterikatan dunia dan kuatkan iman kami untuk selalu menantikan kota yang Engkau bangun, Yerusalem baru, yaitu sorga yang kekal. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin.

Demikian renungan kita pada saat ini. Saya percaya firman ini boleh makan tempat dalam hati dan pikiran kita, menjadikan kita umat yang lebih setia kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama sehingga tanpa pikir panjang membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, segala aktivitas di hari ini ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter Kampung Bambuni-Buni Distrik Kokas. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Bambuni-Buni. Bersama saya, Hatijah Bacuh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter Kampung Bambuni-Buni Distrik Kokas. Laporan Januardi.
1: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter Kampung Bambuni-Buni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi pasar barter di Kampung Bambuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
2: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, pasar barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa pasar barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fakfak.
1: Sementara itu, pada pelaksanaan Festival 12 September 2026, kegiatan pasar barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fakfak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.
0: Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan pasar barter Bambuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan kawasan Teluk

0: area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Pakpak, dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu Pasar Barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Pakpak sendiri, titik-titik Pasar Barter itu ada beberapa, namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah Pasar Barter di Mambuni Budi. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022, namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambuni Buni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambuni Buni? Karena obyeknya, yaitu Pasar Barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Pakpak ini, mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada Pasar Barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana Pasar Barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Pakpak untuk melihat dan berinteraksi di Pasar Barter Mambuni Buni.
1: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Pakpak tidak hanya mengetahui keberadaan Pasar Barter Mambuni Buni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau.

Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot proyek pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansa Hindom, mengatakan wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem, termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwansa, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih Distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak. Karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku, tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pengkap Fakfak Bersih Kotaku. Karena itu, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah sehingga langkah menuju Fakfak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat, namun jarang disaksikan secara langsung. Laporan Januari.

0: Ardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Bater Mambuni-Buni KPK Kogan Gandin yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan Pasar Bater tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fak-Fak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Bater juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fak-Fak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
2: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau Pasar Barter Mambuni-Buni Kepeh Kogan Gandi, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fak-Fak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan, ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk Pasar Barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
1: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Bintang Radio tahun 2026 yang digelar LPPRRI Fak-Fak selama 2 hari yakni pada 7 dan 8 September 2026 terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 tersebut berlangsung di halaman kantor LPPRRI Fak-Fak dengan melibatkan para peserta dan pendukung kegiatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Hal tersebut disampaikan Rujito saat ditemui pada Selasa malam 8 September 2026 ketika pelaksanaan Bintang Radio hari kedua berlangsung di halaman kantor LPPRRI Fak-Fak. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Ia juga mengatakan pelaksanaan Bintang Radio menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPPRRI Fak-Fak. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda di Kabupaten Fak-Fak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut memberikan semangat bagi panitia dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap bakat dan potensi para peserta dapat terus dikembangkan sehingga mampu berprestasi pada ajang yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya pelaksanaan Bintang Radio selama 2 hari, rangkaian RRI Fest 2026 di LPPRRI Fak-Fak diharapkan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rujito menegaskan bahwa kebersamaan antara panitia, angkasawan-angkasawati RRI, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang digelar RRI Fak-Fak. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Eh, Ipa, kau dari mana?
2: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
1: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, OPI bayar pajak bumi dan bangunan.
2: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
1: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyesal.
2: Kalau terlambat kena denda kan?
1: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
2: Maksudnya?
1: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
2: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
1: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
2: Sip Ipar.
1: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di Kepala Kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
2: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Kamis tanggal 10 September 2026 kami sampaikan satu buah berita panggilan. Berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Fakfak. Isi berita panggilan, pada hari Senin tanggal 7 September 2026, saya Johannes Martinus Rahadat, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Fakfak tanggal 7 September 2026 telah memanggil Roy Noval Masbawar bertempat tinggal dahulu di Jalan Imam Bonjol RT 009 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Fakfak Jalan Yosudarso pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat ruang sidang Pengadilan Negeri Fakfak untuk pemeriksaan perkara perdata antara Agustina Marta Iha sebagai penggugat lawan Roy Noval Masbawar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rilis pengadilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fakfak. Pengadilan ini, maksud kami, panggilan ini merupakan panggilan kedua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah berita panggilan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami yang tentunya di pagi ini sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah Anda persiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik pendengar, menemani suasana di pagi hari ini mendatang, saya hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak, ini memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada Kamis 10 September 2026 hingga Jumat 11 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, umumnya berawan hingga hujan ringan. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari, di antaranya Bomberai, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Baham Dandara, dan Tomage. Sementara itu, suhu udara di wilayah Fak-Fak diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 99%. BMKG juga mencatat angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan bervariasi. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah Teluk Patipi hingga 34 km per jam. Untuk kondisi maritim, gelombang di perairan utara dan selatan Fak-Fak diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG mengingatkan masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut dan nelayan agar mewaspadai potensi angin lebih dari 15 knot serta gelombang hingga 2,5 meter di kedua wilayah perairan tersebut. Sementara di pelabuhan Fak-Fak, tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. Berdasarkan perakiran pasang surut, air laut diperkirakan pasang pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter, kemudian surut pada pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,5 meter. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan diminta terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG Fak-Fak dan RRI Pro 1 Fak-Fak. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak,
2: frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak,
1: kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
5: Iya, Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah, ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
4: Wah, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
5: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
4: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
5: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek-ngecek ke makanan di rumah kita ya, Pak ya.
6: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, satu persembahan dari Selo on 7, Melompat Lebih Tinggi, sudah menemani suasana Anda di pagi ini dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, ataupun yang tengah menikmati hidangan pagi ya, sarapan pagi, sebelum melaksanakan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam. Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar 150 triliun rupiah per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Harul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta

0: saat ya, eksavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdaplok Provinsi, jadi bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
1: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
2: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
1: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalo Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 di antaranya rumah yang terbakar. Akibat membakar sampah, kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Merawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
5: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan itu harus menjaga sekelilingnya ya, dan juga dekat daerah kebun ya, itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya, ini gampang tersulut oleh api.
4: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Benny Kim menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
6: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
4: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih. Ya, bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
8: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinka Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinka Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi

0: Ada berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
1: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Dan mengingat kemarin sangat panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya. Sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
0: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
2: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
0: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutlah melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
4: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute ADBI, Bambang Brojonegoro, mengatakan pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
5: Seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
4: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard. Ia mengatakan, negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
6: And this is where planning becomes important.
7: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
4: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Rama Shidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
8: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
9: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
8: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
10: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
8: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
3: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
11: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
12: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
11: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firan Ramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
13: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas. Bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim kemudian.
11: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami yang tentunya di pagi ini sudah mulai bersiap-siap untuk melangkah ke tempat tugas masing-masing, ataupun juga untuk Anda yang sudah berada di tempat tugas ya, dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda, dan semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang tentunya masih tetap setia bersama kami menggunakan RRI Digital. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami di pagi ini dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Tentunya dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semua. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan jangan lewatkan jasa menyapa pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pasti saya temani Anda juga di Fak-Fak Siang dengan berbagai segmen menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik, menemani suasana di pagi ini, pendengar mendatang, saya hadirkan satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Wakil Bupati Kaimana, Papua Barat, Isaac Wariensi meminta seluruh kepala distrik dan kepala kampung mengawal pengelolaan program 1 miliar 1 kampung atau SAMISAKA agar dana yang dialokasikan pemerintah dapat diterima secara utuh dan dimanfaatkan sesuai kepentingan masyarakat. Menurut Isaac, pengawasan di tingkat distrik dan kampung perlu diperkuat untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah katanya menerima sejumlah informasi mengenai pelaksanaan SAMISAKA yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia menjelaskan kepala distrik memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program di setiap kampung. Fungsi monitoring tersebut diperlukan ya, agar penyaluran dan pemanfaatan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Isaac menegaskan pembagian dana SAMISAKA telah memiliki ketentuan dan harus dilaksanakan berdasarkan regulasi. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diminta tidak mengubah mekanisme yang telah disepakati. Wakil Bupati juga memastikan Pemkab Kaimana tetap berkomitmen menjalankan program SAMISAKA dengan alokasi 1 miliar rupiah untuk setiap kampung meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Isa mengakui pelaksanaan SAMISAKA mengalami keterlambatan, namun ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan proses dan tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam pelaksananya. Ia berharap program tersebut ya dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pemanfaatan anggaran agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Menurut Isaac, pembangunan fisik juga perlu mendapat perhatian dalam pemanfaatan program tersebut. Hal itu mengingat masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam satu rumah bersama beberapa keluarga. Dalam proses pencairan dana, Isaac mengingatkan para pendamping kabupaten dan kepala kampung agar mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Setelah dana dicairkan melalui bank, kepala kampung diminta segera menyerahkannya kepada pengurus yang telah ditetapkan. Ia juga meminta masyarakat maupun pihak terkait segera melaporkan kepadanya apabila terdapat upaya mencampuri pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat tersebut. Ya, meski pengelolaan dana berada pada pengurus yang telah ditentukan, kepala kampung tetap diminta memberikan dukungan dan melakukan pengawalan agar seluruh rangkaian program dapat terlaksana dengan baik. Isak secara khusus meminta kepala distrik menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan secara maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat pelaksanaan SAMISAKA karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh pihak bahwa masyarakat akan menjadi penilai terhadap kinerja pemerintah, termasuk penyelenggara pemerintah di tingkat kampung. Karena itu, pengelolaan program harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan.
Baik, terus satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak. Bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

Apakah Anda pernah mendengar istilah Flamingo Era? Bukan sekedar tren, istilah ini membawa makna mendalam tentang fase kehidupan perempuan setelah menjadi ibu, terutama ketika mereka merasa kehilangan jati diri di tengah kesibukan mengurus keluarga. Istilah Flamingo Era terinspirasi dari perilaku burung flamingo. Saat menyusui anaknya, warna merah muda khas pada tubuh induk flamingo akan memudar karena kehilangan nutrisi. Hal ini kemudian menjadi metafora bagi para ibu yang merasa kehilangan warna dalam hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, karena seluruh energi dan perhatian tercurah untuk anak dan keluarga. Tren ini juga menstimulasi banyak ibu untuk lebih memperhatikan kesehatan fisik dan mental, seperti memastikan asupan nutrisi cukup, tidur yang berkualitas, serta mencari dukungan komunitas sesama ibu. Hal-hal ini penting untuk membantu ibu melewati fase kritis dan mencapai titik kembali cerah. Namun, Flamingo Era bukan tentang kelelahan semata. Ini adalah transisi dan kebangkitan. Seiring waktu ketika anak-anak tumbuh dan ibu mulai menemukan ruang untuk dirinya sendiri, perlahan warna itu kembali. Mereka mulai memperhatikan penampilan, mengejar hobi yang sempat tertunda, atau sekedar menikmati waktu pribadi tanpa rasa bersalah. Flamingo Era mengingatkan kita bahwa menjadi ibu bukan berarti berhenti menjadi diri sendiri. Justru dari proses kehilangan itulah tumbuh kekuatan dan cinta yang luar biasa.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. How to Win Friends and Influence People, buku klasik yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936, membahas prinsip-prinsip penting dalam membangun hubungan positif dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara bijak. Carnegie membahas konsep utama yang sangat relevan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya memperlihatkan minat pada orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperlihatkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Sebagai kunci untuk membangun hubungan yang baik, betapa pentingnya memuji orang lain secara tulus dan menghindari kritik yang membuat orang merasa tersinggung. Buku How to Win Friends and Influence People juga membahas bagaimana cara mempengaruhi orang lain tanpa membuat mereka merasa dikendalikan atau dimanipulasi, memahami perspektif orang lain, mencari titik kesamaan, dan berbicara dalam konteks keinginan dan kebutuhan mereka. Pentingnya meminta maaf saat kita salah dan mengakui kesalahan kita dengan jujur akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Sikap yang tulus, kejujuran, dan kemauan untuk memahami orang lain, kunci membangun hubungan yang positif dan mempengaruhi orang lain dengan baik, sebagai modal sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Penting bagi kita untuk selalu membuka pikiran, mendengarkan, memahami, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Demikian esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Pendengar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara menyediakan sejumlah data pendukung terkait status 3 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Piai, dan Kias. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dijen Bina Adwil di Jakarta, Kamis 3 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov PBD membawa sejumlah dokumen yang dinilai dapat memperkuat klaim bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Papua, khususnya Raja Ampat. Dokumen yang disampaikan meliputi undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, hingga peraturan bupati yang berkaitan dengan status dan pembagian wilayah. Pemprov PBD juga menyerahkan peta serta dokumen kewilayahan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari data historis mengenai pembagian wilayah. Ahmad mengatakan berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemprov PBD, status ketiga pulau tersebut dinilai konsisten sebagai bagian dari wilayah Papua sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pembentukan pemerintahan di Papua setelah integrasi ke Indonesia. Menurutnya data tersebut juga mencakup sejarah administrasi kewilayahan Papua mulai dari pembentukan Provinsi Irian Barat hingga berbagai proses pemekaran yang kemudian melahirkan Provinsi Papua Barat Daya. Selain aspek administrasi, Pemprov PBD turut menyerahkan data mengenai pemanfaatan dan pengelolaan ketiga pulau tersebut oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Ahmad juga menyinggung aspek geografis yang menurutnya menjadi salah satu dasar penguatan argumentasi Papua Barat Daya. Dalam pembahasan bersama Kemendagri, Pemprov PBD meminta seluruh dokumen yang telah diserahkan ditampilkan dan dinilai secara objektif. Ahmad mengaku pihaknya sempat menyampaikan keberatan karena tidak seluruh dokumen yang dibawa Pemprov PBD ditampilkan dalam pembahasan. Yang menegaskan Pemprov PBD akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan penyelesaian status Pulau Sayang, Piai, dan Kisai. Menurutnya pertemuan selanjutnya masih dimungkinkan untuk kembali membahas dan menyediakan data dari kedua provinsi sebelum pemerintah pusat mengambil keputusan terkait penyelesaian persoalan tersebut. Ahmad berharap penyelesaian administrasi kewilayahan dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang komprehensif sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Sering baca berita di rri.co.id toh?
3: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh?
3: Nah,

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai

0: menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ada bahagia selalu ya untuk Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, apalagi buat Anda yang pagi ini sudah mulai melaksanakan berbagai tugas-tugasnya ya. Selamat pagi juga ya buat para pedagang-pedagang yang sepertinya di pagi ini sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Jaksa Menyapa ya. Anda juga boleh bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: Kaki atau dikenal juga dengan istilah bromodosis adalah masalah umum yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa malu. Bau kaki biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pada kaki yang berkeringat. Berikut ini beberapa cara efektif untuk menghilangkan bau kaki. Menjaga kebersihan kaki adalah langkah pertama dan terpenting untuk mencegah dan menghilangkan bau kaki. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari dengan sabun antibakteri. Pastikan untuk mengeringkan kaki dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Gunakan kaos kaki yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat seperti katun atau wol. Hindari kaos kaki yang terbuat dari bahan sintetis karena dapat meningkatkan kelembapan. Ganti kaos kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Pilih sepatu yang terbuat dari bahan yang memungkinkan kaki untuk bernapas seperti kulit atau kanvas. Hindari penggunaan sepatu yang terlalu ketat karena dapat meningkatkan produksi keringat. Biarkan sepatu mengering sepenuhnya sebelum memakainya kembali. Gunakan bedak kaki atau deodoran kaki untuk mengurangi keringat dan mengendalikan bau. Bedak kaki dapat membantu menjaga kaki tetap kering dan mencegah pertumbuhan bakteri.
1: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana pagi ini, masih saya temani dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah melalui penerapan tata kelola sampah berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan setelah wilayah ini ditetapkan sebagai pilot project pembangunan rendah karbon dan fokus pada pengelolaan sampah. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansa Hindom, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar warga tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi mulai memahami pentingnya pembelian sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurutnya, Kelurahan Fakfak Utara memiliki sekitar 15.000 penduduk serta terdapat banyak gedung publik dan pertokoan. Kondisi tersebut membuat wilayah ini menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam menangani persoalan sampah dari sumbernya. Erwansyah menjelaskan, melalui strategi dual track ekosistem, masyarakat diarahkan untuk mengubah kebiasaan dari sekedar membuang sampah menjadi memilah sampah organik dan non-organik. Prinsip yang ditekankan dalam setiap warga memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Sampah yang diproduksi adalah tanggung jawab masing-masing, alias sampahku, tanggung jawabku. Ia mengakui penerapan kebiasaan baru tersebut masih menghadapi tantangan, terutama minimnya pemahaman sebagai masyarakat mengenai manfaat pemilihan sampah. Namun edukasi terus dilakukan karena keterbatasan kapasitas TPA membuat pengurangan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini juga sejalan dengan visi dan misi daerah melalui program Bersih Kotaku. Erwansyah berharap kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak dapat memperkuat pengelolaan sampah di Fakfak Utara. Sampah organik yang dipilah dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah non-organik berpotensi didaur ulang sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA, sekaligus dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install, tautan, atau aplikasi sembarangan. Apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya, telah menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kaimana ini menggelar razia kendaraan bermotor di Jalan Utarum Bantemin, tepatnya di depan Mapolres Kaimana pada Selasa 8 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 14 unit kendaraan yang terdiri dari 11 sepeda motor dan 3 kendaraan roda 4. Iya, Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma melalui Kasat Lantas Ibtu David Romruren yang disampaikan Kaur Bin Ops KBO Satlantas Polres Kaimana Ibda Habel Alexander Yuis Faut SH menjelaskan hasil kegiatan tersebut. Menurutnya, dari 14 kendaraan yang terjaring, tidak ada pengendara yang dikenakan tilang maupun teguran. Petugas lebih mengedepankan langkah pembinaan dengan meminta para pengendara melengkapi dokumen serta persyaratan berkendara yang belum terpenuhi. Ia mengatakan pembinaan yang diberikan antara lain berupa himbauan agar pengendara melengkapi kelengkapan kendaraan serta segera mengurus surat izin mengemudi SIM. Dalam kegiatan itu, petugas juga mengamankan satu buah SIM sebagai barang bukti, sementara tidak ada STNK yang diamankan. Ya, selain 14 kendaraan yang diamankan, Habel mengungkapkan kegiatan tersebut berlangsung dalam keadaan aman, lancar, dan tertib. Para pelanggar diarahkan untuk memenuhi kelengkapan surat-surat kendaraan dan syarat lain sebelum kembali menggunakan kendaraan di jalan raya. Habel menghimbau seluruh masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta memastikan kendaraan memenuhi standar kelengkapan dan keselamatan. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Ia juga meminta para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor, terutama mereka yang belum memiliki SIM maupun belum memenuhi kelengkapan kendaraan. Menurutnya, pengawasan keluarga diperlukan untuk mencegah anak berkendara tanpa memenuhi persyaratan keselamatan. Baik, informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini, ada Serina dengan Atas Nama Cinta yang sudah menemani suasana Anda di pagi ini, memberikan semangat di pagi untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan berbagai tugas-tugas Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.